0: kesini buat nganterin pesanan aku gitu maksudnya?
1: Lah, iya, ini paket kamu kan? Buku tips antiga gagal move on.
0: Iya, udah, sini, makasih ya, makasih.
1: Sebegitu susah ya buat ngelupain aku, Yanggi.
0: Sini lo kok.
2: Kalau aku sih, malu sih aku, ya ampun. Pokoknya kalau aku sih jadi Anggi, malu tapi turunin ke 7.
3: Aku pun ya, mending pindah aja gak sih ke planet lain. Mesin buku anti gagal move on yang nganterin malah orang yang susah buat di move on ini. Udahlah, kita samperin dulu bentar si Anggi, ya kasihan tau.
0: Udah Anggi, sabar ya Anggi. Kamu gak mau coba Randy kita aja nih yang sebelah? Lumayan loh dia loh.
2: Iya,
0: dia loh.
4: Mau.
0: Eh Randy juga loh.
4: Gak mau.
0: Siapa tahu dengan hadirnya orang baru, walaupun gak baru-baru banget ya.
4: Iya,
0: mau. Tapi mungkin gak mau lebih gampang lupain dia.
4: Iya sih, tapi kan Randy masih numpang ngukul sama Boy. Apain sama Randy yang modal?
0: Ada motor dibandingin kamu naik ojol mulu.
4: Ih dasar, cintanya dibayar pakai motor.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Siapa yang suka emping? Makanan yang gurih, renyah, dan punya rasa khas sedikit pahit. Emping adalah salah satu warisan kuliner yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Terbuat dari biji melinjo, tanaman tropis yang tumbuh subur di tanah air kita. Uniknya, hampir nggak ada negara lain yang mengenal atau mengolah biji melinjo ini seperti kita. Pembuatan emping dimulai dari biji kecil, berkulit keras, yang dikeringkan, kemudian dipukul satu persatu sampai pipih, hingga dijemur di bawah sinar matahari sampai kering dengan sempurna. Prosesnya emang terkesan sederhana, tapi mengandung filosofi yang mendalam, yaitu kerja keras, kesabaran, dan rasa syukur terhadap alam. Emping itu emang sederhana, tapi juga istimewa. Dia lahir dari alam Indonesia, dibuat dengan cara tradisional, dan jadi bagian dari rasa yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Jadi ketika kamu makan emping, ingat ya, renyah, gurih, dan pahitnya emping itu bukan cuma rasa, tapi juga cerita dan bagian dari tradisi kebanggaan Indonesia.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

3+62 yang alarmnya itu udah bunyi dari tadi pagi tapi snooze terus ya. Ngomong-ngomong nih, di tengah hidup yang kadang bikin pengen rebahan selamanya, ternyata masih ada hal-hal kecil yang bikin kita bilang, ya hidup gue gak seburuk itu juga sih. Makanya pagi ini aku pengen ngobrol santai aja nih sama kamu. 3 hal apa sih yang selalu kamu syukuri pas bangun pagi teman peradua? Entah itu masih bisa ngopi, masih ada notif dari dia, atau ya simply wifi rumah yang masih nyambung.

0: Minum kopi Stubruk enak nih. Sayang di sini belum buka tokonya.
1: Lah, ngapain cari yang enggak ada? Kopi lokal di sini juga banyak yang enak rasanya.
0: Betul tak? Nanti rasanya biasa aja. Terus tempatnya kurang estetik.
1: Ah, ini nih kebiasaan judging duluan. Emang kau udah pernah kesana?
0: Belum sih. Tapi kayaknya vibe-nya beda aja gitu sama kopi yang dari luar.
1: Vibe apa? Vibe buat instastory. Pasti kau mau beli kopi luar itu biar postingan IG kelihatan keren kan?
0: Ya sekalian lah. Masa udah keluar duit buat beli kopi mahal tapi gak diposting?
1: Kalau itu mindset kau yang harus diganti. Kopi lokal juga enak rasanya. Desain tempatnya juga gak kalah estetik. Dan asal kau tahu ya, banyak coffee shop di luar negeri yang justru pakai biji kopi dari Indonesia. Nantilah kalau kau udah gajian, aku ajak kau pergi ke sana.
0: Gitulah ya. Bentar. Kok tunggu aku gajian? Maksudnya biar aku yang bayarin kau gitu? This is 92.1

Jujur teman pradua, kadang survive aja tuh udah keren loh. Karena di umur sekarang kan banyak orang yang lagi bingung sama masa depannya, overthinking karir, capek kuliah, capek kerja, capek juga buat pura-pura kuat. Jadi kalau pagi ini kamu masih bangun dan masih mau lanjut hidup, itu juga udah patut diapresiasi sih teman pradua. Karena gak semua orang yang akhirnya mereka bisa setaf kamu juga. Ada yang ujung-ujungnya ya mereka menyerah sebelum waktunya untuk menyerah. Ya baik lagi, gak semua orang itu emang bisa kuat. Makanya aku appreciate banget buat teman pradua yang pagi ini kamu udah nyempetin waktu kamu tetap bangun pagi, walaupun kepala kamu tuh udah banyak banget nih isinya kelihatannya. Ayo gas, gas, gas, kemana ya gas. Padahal sebenarnya banyak hal-hal yang bikin kamu tuh sebenarnya pengen banget merengut, nangis. Soalnya isi kepala nih udah kusut semua kan.

0: Eh Gi, kayaknya aku nak mulai jualan online lah. Tapi takut pula tak ada yang beli Gi.
1: Ngapa ya tiba-tiba nak jualan online? Udah gitu mulai jualan aja belum, tapi udah takut duluan pula. Gas lah, sekarang pun orang-orang belanja udah dari HP semua loh.
0: Kepikiran aja aku Gi, daripada gabut, lulus kuliah belum ada kegiatan baru, mending aku jualan. Lumayan bisa nambah pemasukan. Eh tapi kayak mana ya kalau tak laku-laku jualan aku Gi?
1: Nah itu dia Yan, justru jualan online itu ngasih kesempatan yang sama ke semua orang. Bisa lah nanti kau foto produk yang bagus, kasih harga yang masuk akal, terus boleh lah bayar lebih buat promosi dari iklan.
0: Terus kalau masih kurang laku juga Gi?
1: Kalau udah kayak gitu bisa minta tolong kawan-kawan kita promosi di sosmed Yan.
0: Betul juga Enggi, kalau gitu berarti bisa lah aku jualan online kayak orang-orang juga.
1: Eh bisa lah Yan, emang kau nak jualan apa sih?
0: Belum tahu sih Enggi, masih mikir.
2: Kodua FM Tanjung Pinang.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Percaya nggak percaya ya teman peradua, biasanya energi kita itu bakalan ikut berat kalau ya bangun pagi kamu udah bilang, duh kerja numpuk lagi, duh ada ini lagi. Masa pagi-pagi diawalinnya sama aduh, coba dong pagi-pagi tuh diawalin dengan hal-hal yang positif. So simple nih ya, kamu bersyukur aja karena masih bisa dikasih kesempatan buat hidup. Karena gak semua orang itu bisa dapat kesempatan untuk memperbaiki kesalahan mereka, memulai ulang, atau bahkan ketemu orang yang disayang hari ini. Kadang tuh kita lupa ya, bangun pagi itu juga privilege teman berdua. Terus juga masih punya orang yang peduli, entah itu keluarga, sahabat, pasangan, atau bahkan teman yang selalu nanya, udah makan belum? Siang ini kita makan apa guys? Nah, walaupun ya kadang baru nyampe kantor, baru nyampe kampus, mungkin baru banget nih kamu nyampe, masih pagi, dia bahkan udah nyamperin aja tuh ke meja kamu, makan apa kita siang ini? Atau dari malam udah di WA, besok siang kira-kira kita enaknya makan di mana ya? Makan apa ya? Kok bisa ya ada orang kayak gitu? Ya bisa. Mungkin kamu salah satu orangnya teman berdua. Tapi itu hal kecil yang bisa kamu syukurin juga. Karena gak semua orang bisa ngerasain hal itu. Bahkan ada orang yang ujung-ujungnya gak jadi buat pergi makan. Kenapa? Karena dia sebenarnya pengen makan di luar, tapi pengen ada yang nemenin juga. Jadi kalau kamu ternyata pagi-pagi udah ada aja yang nanyain enaknya makan siang apa padahal masih pagi, nah itu perlu buat kamu syukurin ya teman berdua. Karena hal-hal kecil kayak gitu sebenarnya bintang 5 banget

nih teman Prejua. Kalau ngedengerin lagu Hindia, Everything You Are, di mana memang kita tuh lebih membutuhkan telinga. Jadi ketika kita bercerita tuh bukan ditentang, bukan dibantah, bukan dibanding-bandingin, tapi didengerin, ditemenin, dicintai seada-adanya, sekurang-kurangnya. Oh, that's sweet. Ini kayaknya bakalan keluar kalimat kali kalimat kata-kata nih dari kamu teman Pradua. When ya, itu kayaknya kata keramat banget ya. When ya, okay. Aku mau lanjut buat bacain jawaban dari kamu sebelum nanti aku bakal ganti topik gak ya? Kalau rame gak ganti sepertinya teman Pradua. Ada Angels yang udah ikutan gabung. Selamat pagi Angels, adol cantik. Hai, selamat pagi. Spada. Abdul Cucu Bogor pagi ini terpantau cerah. Wow, Inca sudah sarapan belum? Uhuy, udah dong. Kalau belum bisa mampir ke Bogor ya. Nasi uduk, lontong sayur dan yang lainnya masih lengkap nih. Wow, promosi ya Inca ya Bogor. Kemarin aku nyampe Bogor enggak ya? Aku nyampe Bogor enggak ya waktu itu? Aku lupa deh Inca. Kayaknya aku lewat kali ya. Okay, kita topiknya ya. Aku selalu bersyukur tiap pagi hari yang paling utama itu kesempatan hidup, karena masih diberikan kesempatan untuk bernafas dan bangun pagi itu adalah nikmat terbesar ya. Ini berarti masih ada waktu untuk memperbaiki diri, beribadah dan juga menebar kebaikan, kesehatan fisik dan juga mental. Karena bersyukur atas tubuh yang sehat, gak merasa sakit, bisa menggerakkan anggota tubuh dengan normal, termasuk berfungsinya indera dengan baik ketika bangun tidur, dan rasa aman dan kecukupan. Karena masih memiliki tempat tinggal yang nyaman, terhindar dari bahaya, dan memiliki persediaan makanan termasuk sarapan untuk memulai hari. Setiap pagi selalu aku bersyukur dengan itu semua kak. Dengan bersyukur kita akan selalu mendapat keberkahan, dan yang paling utama jangan pernah takut miskin. Benar banget. Untuk apa takut miskin sedangkan kita diciptakan oleh Allah yang maha rich, maha kaya. Ingat teman Pradua ya, kita adalah orang yang dimana yang diciptakan oleh Allah yang maha kaya. Okay, manis. Untuk lagunya mau jazz yang cause you're my skazi. Okay, semangat si Rengin Jazz adalah cantik. Sana bagi selalu dan makin cantik terus ya. Thank you, Ajaz. Lagunya mau jazz. Boleh jazz ya.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Nggak banyak yang tahu, ternyata di Lombok ada pulau yang super unik. Karena di sana nggak ada satupun kendaraan bermotor. Namanya Gili Trawangan. Larangan ini bukan karena iseng atau cuma biar beda, tapi karena alasan yang keren banget. Pulau kecil ini dijaga ketat supaya tetap alami, bersih, dan bebas polusi. Gili Trawangan cuma seluas sekitar 340 hektar. Kalau ada motor atau mobil, jalannya yang sempit bisa rusak, pasir pantainya tererosi, bahkan udara jadi kotor karena asap knalpot. Makanya semua transportasi di sini pakai sepeda, Rocidomo alias Delman khas Lombok, atau ya cukup jalan kaki aja. Tapi bukan cuma soal lingkungan loh, larangan kendaraan di sini juga sebagai bentuk pelestarian budaya. Sejak dulu, masyarakat lokal memang terbiasa hidup sederhana, kemana-mana jalan kaki atau naik cidomo. Dan ternyata, cara hidup itu justru bikin Gili Trawangan punya daya tarik tersendiri. Banyak wisatawan datang karena ingin menikmati suasana tenang, tanpa bising mesin, cuma suara ombak dan derap kaki kuda. Jadi, kalau kamu pengen kabur sejenak dari hiruk-pikuk kota, coba deh ke Gili Trawangan. Di sana kamu bakal sadar, kadang hidup tanpa deru mesin bisa terasa jauh lebih tenang.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Kamu lagi dengerin Prodway FM Tanjung Pinang.

Okay, Lua Predua, waktunya bacain jawaban dari kamu lagi ya. Ini ada dari Prima. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pada pagi kakak cantik Adlina, join topik ya. Tiga hal yang disyukuri waktu bangun pagi. Gampang banget sih, Kak, mensyukuri hal kecil. Masih hidup, masih waras, mental gak gila, masih punya anggota tubuh yang lengkap, masih bisa makan. Enggak, ya Prima, aku gak bisa nyebutin yang itu ya, Prima ya. Kamu tak cita kamu ya. Tapi memang itu hal yang bisa disyukurin. Have a good day, Kak Adel. Requestnya Charlie Puth, yang hero. Boleh gak ya aku puterin lagu ini? Boleh gak ya? Kita bolehin aja, teman-teman berdua.

Teman Produa, di Piala Dunia 2026 ini ada yang beda. Kali ini di RRI, kamu bisa update terus Piala Dunia 2026 lewat program spesial RRI Pesta Bola Dunia 2026. Kamu bisa dengerin testimoni Piala Dunianya tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Gibol Man vs Machine, dan masih banyak lagi.

Masih barengan sama Adele, sama Freddy yang nemenin kamu di Spada. Hai, memang banyak hal yang bisa kita syukurin teman Freddy, tapi sayangnya kita tuh suka nganggap hal-hal kecil tuh gak perlu disyukurin gak sih? Padahal hal-hal kecil nih yang perlu kamu syukurin, biar nantinya akan berdatangan hal-hal besar yang bisa kamu syukurin juga. Kalau hal-hal kecil aja kamu merasa gak pantas untuk kamu syukurin, gimana hal-hal besar mau datang? Semuanya itu kan dimulai dari hal kecil dulu, manis. Jadi pagi ini kalau kamu masih dikasih kesempatan buat dengerin berdua, itu juga hal yang perlu kamu syukurin. Ya karena kamu bisa denger lagu-lagu asik. Kalau pagi ini kamu bangun, terus sarapannya udah ada, udah disediain, itu hal yang perlu kamu syukurin juga teman berdua. Karena ada yang bangun tidur, dia masih bingung nih, mau makan apa ya? Makan ini, udah mau makan yang ini, ternyata ongkirnya tuh mahal gitu. Banyak hal yang bisa kamu syukurin. Kalau misalnya kamu bilang kayak, ya beli lagi deh, ada orang yang gak bisa beli gitu, manis. Hal kecil buat kamu belum tentu itu menjadi hal yang kecil juga kan buat orang lain. Bisa jadi hal yang gak kamu syukurin justru itu adalah hal yang diharapkan banget nih sama orang lain.

0: Nggih, Pak, mengko kula tukokne.
1: Siapa, Yan?
0: Bapak aku.
1: Kamu bisa bahasa Jawa?
0: Ya iyalah, itu kan bahasa ibu, udah pasti bisa dan memang harus kita kuasai. Tapi kenapa ya namanya bahasa ibu?
1: Tahu nggak sih? Bahasa ibu juga disebut sebagai bahasa asli, bahasa pertama. Merupakan bahasa pertama yang dikuasai manusia sejak lahir melalui interaksi dengan sesama anggota masyarakat bahasanya, seperti keluarga dan masyarakat lingkungannya. Kepandaian dalam bahasa asli sangat penting untuk proses belajar berikutnya karena bahasa ibu dianggap sebagai dasar cara berpikir. Kepandaian yang kurang dari bahasa pertama seringkali membuat proses belajar bahasa lain menjadi lebih sulit. Oleh karena itu, bahasa ibu memiliki peran penting dalam pendidikan. Bahasa ibu adalah bahasa yang pertama kali dipakai dalam komunikasi pertama seorang anak dengan orang tuanya serta menjadikan bahasa ibu sebagai alat komunikasi sehari-hari.
2: 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Pas gini, duit tinggal segitu.
1: Gajian masih lama lagi.
0: Iya nih, dulu duit 50.000 udah bisa buat beli macem-macem.
1: Bener banget, sekarang udah kayak gak ada harganya 50.000. Mana harga barang juga pada mahal.
0: Ya namanya inflasi tuh.
1: Iya sih tahu, tapi masalahnya sekarang kita harus gimana?
0: Ya pinter-pinter lah ngatur keuangan. Makanya jangan beli barang yang gak perlu. Jangan hedon.
1: Ya kalau itu aku juga tahu.
0: Nah terus ngapain tanya-tanya?
1: Yang aku tanya itu sekarang kita harus gimana? Stok mie instan udah habis.

Tom Preduels, karena banyak banget tempat wisata di Indonesia yang viral gara-gara view-nya estetik banget. Mulai dari pantai, gunung, desa adat, sampai candi-candi bersejarah. Semuanya jadi spot favorit buat foto dan juga bikin konten ya. Tapi kadang demi dapat foto yang keren, ada juga yang malah lupa nih sama etika. Naik ke bangunan yang bersejarah sembarangan, ngomong terlalu keras di tempat yang sakral, bahkan ninggalin sampah habis healing. Padahal wisata itu kan bukan cuma soal upload Instagram atau FYP gitu ya di TikTok teman perdua, tapi soal gimana kita menghargai budaya dan juga tempat yang kita datangi. Jadi kan sangat disayangkan banget nih tempat yang tadinya sebelumnya kamu datang itu bagus, pas ada kamu malah jadi gak bagus.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Bali, ada upacara kematian yang pelaksanaannya terbilang unik. Namanya Ngaben. Upacara kematian ini punya makna yang sangat berbeda dari upacara kematian di daerah lain. Bagi masyarakat Hindu Bali, kematian bukanlah akhir, tapi awal perjalanan roh menuju alam baru. Karena itu, suasana Ngaben justru penuh warna, musik, dan penghormatan, bukan kesedihan. Dalam prosesi ini, jenazah ditempatkan di wadah berbentuk menara pagoda, namanya Bade. Bade kemudian disandingkan dengan wadah lain yang bentuknya hewan atau makhluk mitologi yang namanya Patulangan. Wadah-wadah ini kemudian diarak dengan gamelan dan doa, lalu dibakar sebagai simbol penyucian. Setelahnya, abu jenazah dihanyutkan ke laut atau sungai agar roh kembali ke asalnya dengan tenang. Ngaben adalah cara orang Bali merayakan kehidupan, menghormati kepergian, dan menjaga tradisi turun-temurun yang begitu kaya.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Rudu FM Tanjung Pinang.

Sekarang itu kan emang banyak banget ya orang milih tempat liburan karena estetik buat feels, viral di TikTok, cocok buat outfit of today, Instagramable, dan itu gak salah kok sama Pradua. Aku juga suka kayak gitu. Tapi masalahnya tuh muncul kalau ya maksa naik area terlarang demi angle yang bagus gitu. Injak tanaman atau situs sejarah. Nah, yang tanaman ini aku ingat ada di salah satu daerah di Indonesia. Bapak-bapak ya waktu itu yang memang menjaga kawasan itu juga, teman peraduan dirawat dan akhirnya tuh viral dan ramai tuh yang datang. Tapi before and after viralnya itu sangat disayangkan banget, yang tadinya terawat jadi tidak terawat. Jadi ya nggak apa-apa banget kalau kamu pengen spot foto yang bagus. It's okay, ya yang penting tidak merusak dan juga mengganggu orang sekitar demi konten. Soalnya tuh kadang banyak yang lupa juga tempat yang kita datangi itu kan bukan studio pribadi ya.

0: Satu, dua, tiga. Oke, udah Del.
1: Mana? Coba aku lihat. Bagus sih. Tapi coba aku sekali lagi.
0: Aduh Del, sekali lagi terus. Ini udah lebih dari 20 kali ulang loh. Emang kenapa sih? Di foto ini kamu kelihatan gemuk.
1: Bukan sih.
0: Terus, angle-nya kurang pas.
1: Bukan itu juga sih.
0: Ya terus kenapa, Adel? Ampun deh.
1: Ini loh sis, akunya udah cantik. Pemandangannya juga udah keren. Tapi sampahnya itu loh, bikin fotonya jadi kurang enak dipandang.
2: Buang sampah pada tempatnya itu bukan hal yang sulit kok. Yang sulit itu justru membersihkannya.
3: Pro 2 Tanjung Pinang.
4: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: 92.

Sama periode itu pasti udah gak asik banget ya dengan kalimat ya, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung kan. Dan setiap tempat itu pasti punya rules-nya masing-masing, terutama juga tempat wisata, karena ada juga yang punya nilai sakral kayak Candi Borobudur, Pura Besaki, atau Baduy. Jadi buat kamu yang mungkin berwisata ke tempat-tempat tersebut, ya perlu banget tahu adabnya seperti apa. Kalau buat warga lokal ya, itu tempat ibadah, budaya, atau tempat yang dihormati memang turun-temurun ya. Makanya memang ada aturan, kayak gak boleh naik sembarangan, gak boleh teriak-teriak, harus berpakaian yang sopan, ada area yang gak boleh direkam juga. Dan itu bukan ribet ya, tapi juga buat menjaga nilai budaya mereka. Selain itu juga tentang cara berpakaian sama ngomong itu penting banget teman peradua. Soalnya itu kan ada juga nih wisatawan yang pakaiannya terlalu terbuka di tempat adat, bercandanya kelewatan, ngomong kasar, bikin prank di lokasi wisata. Padahal ya beda daerah, beda budaya kan. Yang menurut kamu biasa aja bisa dianggap gak sopan di tempat lain. Ya simpelnya jadi tamu yang tahu diri. Karena menghargai budaya lokal itu juga bagian dari keren kok.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia adalah negara yang punya hutan bakau terbesar di dunia loh. Luas hutan bakau di Indonesia mencapai lebih dari 3 juta hektar. Dan itu hampir 1/5 dari total hutan bakau yang ada di dunia. Yang menarik, hutan bakau di Indonesia tersebar di banyak pulau besar. Paling luas ada di Papua, disusul Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Maluku. Setiap pulau punya ekosistem bakau yang unik, menyesuaikan dengan kondisi laut dan tanah di sekitarnya. Misalnya di Papua, bakau bisa tumbuh menjulang hingga lebih dari 30 meter. Bakau ini bukan cuma sekedar pohon yang tumbuh di pinggir laut. Akar-akar mereka punya peran penting banget. Mereka bisa menahan ombak besar, mencegah abrasi, dan juga tempat tinggal bagi ribuan hewan laut. Mulai dari ikan, udang, sampai burung-burung cantik yang suka hinggap di dahan. Yang lebih keren lagi, hutan bakau juga bisa menyerap karbon 4 kali lebih banyak dibanding hutan biasa. Artinya, mereka berperan besar menjaga udara tetap bersih dan menyejukkan bumi kita. Jadi, kalau nanti kamu main ke pantai dan lihat pohon-pohon yang akarnya menjulur di air, ingat ya, mereka bukan sekedar pohon, tapi bagian dari hutan besar yang menjaga pesisir, menampung kehidupan, dan melindungi bumi kita.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: 92,1 teman terbaik kamu.

Teman Produa, di Piala Dunia 2026 ini ada yang beda. Kali ini di RRI, kamu bisa update terus Piala Dunia 2026 lewat program spesial RRI Pesta Bola Dunia 2026. Kamu bisa dengerin testimoni Piala Dunianya tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Gibol Man vs Machine, dan masih banyak lagi.

Jadi mungkin teman Predo juga udah sempat pernah ngedengerin ada kasus yang viral juga, wisatawan naik struktur candi demi foto padahal ada larangan khusus nih untuk menjaga bangunan bersejarah. Ya kan teman Predo ya, karena memang itu situs sejarah yang harus dijaga. Kalau rusak terdampaknya gimana? Jadi pentingnya juga kita sebagai wisatawan itu tahu rules. Kita sebagai wisatawan itu kayak gimana sih? Dan sangat disayangkan juga ternyata ada yang bikin dance prank atau konten bercanda di area ibadah atau adat. Karena kan gak semua tempat itu boleh dijadiin konten teman perdua. Dan ini kesadaran masing-masing juga ya. Pantai atau gunung, terutama buat kamu yang suka liburan di pantai apalagi gunung juga teman perdua ya, sama aja dua-duanya. Sangat disayangkan banget tempat seindah itu harus sering penuh dengan sampah setelah musim liburan. Padahal Indonesia tuh punya alam yang luar biasa indah. Jadi kalau misalnya kita nggak jaga ya siapa lagi? Kalau misalnya kamu punya pikiran ya udah aku doang. Nah, bayangin kalau ada 100 orang yang punya pikiran yang sama kayak kamu. Aku doang, tapi 100 orang yang kayak gitu. Ya sama aja numpuk sampahnya teman perdua. Ada banyak pokoknya tempat wisata yang bisa kamu kunjungin teman perdua, terutama untuk wisata domestik nih di dalam negeri, ada Yogyakarta juga. Cocok banget buat kamu yang mau wisata budaya, belajar sejarah, wisata candi dan juga keraton, atau kamu ke Bali. Nah, itu juga banyak spot estetik tapi juga penuh dengan tempat suci. Terus ada Werebo, ada Baduy yang di mana kita juga udah enggak asing lagi dengan Baduy ini teman perdua, karena memang sempat ini ya viral juga tempatnya, sering di shoot juga sekarang. Tapi kan emang ada beberapa aturan yang sekarang ini justru ada batasannya lah, karena kemarin tuh sempat yang akhirnya bikin orang bertanya-tanya, ini kan gak boleh di shoot nih harusnya. Sehingga ada konten kreator juga yang melewati batas. Jadi ya setiap tempat punya aturannya masing-masing. Dan kalaupun kamu gak tahu aturannya gimana, setidaknya kamu sadar diri aja kalau kamu datang ke tempat orang. Oke teman Predua, selamat menikmati akhir pekan kamu. Karena besok sudah hari Senin, jadi pastiin juga semua persiapan kamu untuk tempur di hari Senin itu sudah aman. Biar besok gak gedebak-gedebuk nih teman Predua.

0: Trisila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Aku Ulan.
4: Aku Angela.
2: Aku Aldi.
5: Aku Adele.
6: Aku Nura.
7: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
8: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
9: Sepanjang 2025, Injourney Airports mencatat kinerja impresif dengan melayani 157,8 juta pergerakan penumpang di 37 bandara yang dikelola di seluruh Indonesia. Angka ini meningkat dibanding tahun 2024 yang mencapai 155,9 juta penumpang. Dari total tersebut, sebanyak 116,7 juta merupakan penumpang rute domestik, sementara 41,1 juta berasal dari penerbangan internasional. Bandara Soekarno-Hatta menjadi bandara paling ramai dengan 54,9 juta penumpang dan 368,1 ribu pergerakan pesawat sepanjang tahun. Disusul Bandara I Gusti Ngurah Rai, Juanda, Sultan Hasanuddin hingga Kuala Namu sebagai bandara tersibuk lainnya. Tidak hanya mobilitas penumpang, distribusi logistik udara juga tumbuh signifikan dengan total muatan kargo mencapai lebih dari 1,53 juta ton selama 2025. Capaian ini menunjukkan sektor aviasi Indonesia terus bergerak positif dan menjadi penghubung penting bagi mobilitas masyarakat serta aktivitas ekonomi nasional.
7: Kamu baru aja dengerin Info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal.
1: Naik dari 8,
0: top 20 hits mancanegara. Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Tolong ambilin barang di atas lemari dong, aku gak sampai.
1: Oh iya, boleh Din.
0: Eh, Caca, ini lengan kamu kenapa biru?
1: Hah? Enggak kok, enggak.
0: Eh, kamu gak mengalami tindakan kekerasan kan?
1: Aku...
0: Cah, kamu jangan takut. Ayo speak up, aku bakalan bantu kok.
2: Kekerasan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta merupakan bentuk diskriminasi. Jangan takut untuk melaporkan tindakan kekerasan. Lawan tindakan kekerasan, utamakan keselamatan.
3: 92,1 Teman terbaik kamu.

Hai, selamat siang. Ada Nura yang nemenin kamu di santai siang hari ini. Seperti biasa, mulai dulu dong dengan sulit susun lagu hits. Sampai jam berapa Nura? Sampai jam 12 siang aja ya. Nanti baru deh kita lanjut lagi teman pro 2. Jadi kamu lihat aja di WhatsApp ya. Kalau untuk kamu yang sudah saling menyimpan ya nomornya kita bersama. Harusnya udah Nura share sih, atau bisa juga lihat di story WhatsApp kita. Jadi kalau kamu mau join, boleh banget. Join aja teman pro 2 sampai jam 11 siang. Nura tungguin susunan lagunya. Nanti dari jam 11 sampai jam 12 tinggal Nura puterin susunan lagu dari kamu.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

Yes, masih barengan sama Dora di Sulit Susun Lagu Hits Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Yuk ikutan yuk guys, gaskun. Ini lagu-lagunya ada 5 lagu Indonesia dan juga 5 lagu mancanegara yang bisa banget kamu susunin, teman Pradua. Ada lagu-lagu yang new entry banget, ada juga lagu-lagu yang dibilang lama gak lama-lama kali, kalau seandainya lama pun lagi hits berarti ya. Segalanya itu kamu dari David Bayu ada di posisi 1, Gabriela di posisi 2, Sempurnanya Aku di posisi 3, Blackpink dengan lagu Champion di posisi 4, Ruang Baru ada di posisi 5, Supernatural dari Ariana Grande ada di posisi 6, 1000 kali dari Gea Indrawari ada di posisi 7. Penasaran? Posisi 8, 9, 10-nya siapa Nur ya? Nanti deh ya, nanti langsung kita puterin di jam 11 sampai jam 12 siang. Jadi kamu susun aja dulu di Sulit Susun Lagu Hits.

0: Randy, jogging gak nih?
1: Iya boy, bentar.
0: Waduh, kamu mau jogging atau mau panen madu, Ren? Yang kelihatan cuma mata gitu.
1: Ini namanya perlindungan penuh, boy. Biar kulit aku tuh gak makin gelap.
0: Ya gak segitunya juga kali, Ren. Lebay banget. Sinar matahari sore juga bagus kok buat kita. Bisa bikin kualitas tidur kita jadi lebih baik. Lagian ntar kamu kegerahan sendiri loh.
1: Udah, tenang aja. Slebeo, slow eye, bro.
2: A few moments later.
0: Kenapa, bos? Udah mulai sadar kalau salah kostum?
1: Memang sih, kulit jadi gak makin gelap. Tapi daging kayak dipanggang. Bentar lagi mateng nih.
3: Oh no.
4: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Tanjung Pinang.
5: Kamu lagi dengerin 90,1

0: Randy, jogging gak nih?
1: Iya boy, bentar.
0: Waduh, kamu mau jogging atau mau panen madu, Ren? Yang kelihatan cuma mata gitu.
1: Ini namanya perlindungan penuh, boy. Biar kulit aku tuh gak makin gelap.
0: Ya gak segitunya juga kali, Ren. Lebay banget. Sinar matahari sore juga bagus kok buat kita. Bisa bikin kualitas tidur kita jadi lebih baik. Lagian ntar kamu kegerahan sendiri loh.
1: Udah, tenang aja. Slebeo, slow eye, bro.
2: A few moments later.
0: Kenapa, bos? Udah mulai sadar kalau salah kostum?
1: Memang sih, kulit jadi gak makin gelap. Tapi daging kayak dipanggang. Bentar lagi mateng nih.

0: Yes, teman Pradua, masih barengan sama Nura di Sulit Susun Lagu Hit. Sudah jam 11 siang, 11 lewat 7 bahkan ya. Jadi kalau udah jam segini, langsung aja deh Nura puterin susunan lagu yang udah masuk dari siapa aja. Dari Bang Anjas dulu. Bang Anjas Moro 3.10.5, boleh. Kalara Purnama Salary, Taylor Swift, okay. Terus juga Bang Anas, izin gabung. Assalamualaikum Bungsu. Waalaikumsalam. Ya ampun, udah lama banget gak dipanggil Bungsu. 7 dan 5 aja udah cukup katanya. Boleh, 7 apa sih? Ya ampun, lagunya. Oke deh, oke ya. Kalau gitu langsung aja kita puterin teman Pro 2. Enjoy the playlist.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara. Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

yang mudah di Jakarta. Sejak itu, berkibarlah bendera kebangsaan merah putih di seluruh kepulauan Indonesia. Upacara bendera di Indonesia diperkenalkan pertama kali oleh negara Jepang ketika negara ini masih berkuasa di Nusantara. Di Indonesia, upacara bendera pertama kali dilaksanakan ketika proklamasi kemerdekaan, yaitu pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno, yang kemudian menjadi presiden pertama di Indonesia.

Tapi, kenapa upacara tidak dilaksanakan pada hari Jumat melainkan hari Senin? Karena Senin adalah hari pertama memulai kegiatan setelah libur di akhir pekan. Senin adalah awal siswa sekolah masuk setelah libur hari Minggu. Awal pekan dianggap layak untuk mengisi nilai-nilai nasionalisme. Selain itu, kita juga dapat mengingat pahlawan yang dulu berjuang demi kemerdekaan Indonesia dan kita pun akan berjuang selama seminggu karena tugas menjalankan sekolah atau kerja selama seminggu. Alasan yang kedua, jika dilaksanakan pada hari Jumat, orang-orang sudah mulai kehilangan semangat. Apabila upacara dilaksanakan pada hari Jumat, mungkin pelaksanaannya tidak sekusyuk hari Senin. Hal itu disebabkan karena rasa lelah setelah sekolah atau bekerja dari hari Senin hingga hari Kamis. Jika upacara bendera dilakukan di hari Jumat, maka akan berkurang tujuan dari upacara itu sendiri, yaitu meningkatkan rasa nasionalisme.

Animals itu lagu yang menurut Nura dia dibilang middle low enak banget sih ya, termasuk lah ya, karena gak terlalu yang up gitu lagu ya Taman Pradua. Dan itu udah termasuk lagu ke berapa ya, kelima ya, kelima ya deh, kelima Taman Pradua yang udah Nura puterin di Sulit. Kita lanjut aja lagi langsung ke susunan lagu selanjutnya dari Karina Gabriela. Terus juga ada beberapa lagu lainnya yang udah disusun. So langsung aja kita putar, ini dia.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
1: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
2: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
1: 100 buat kamu.
3: Tolong aku. Suara siapa tuh?
2: Itu suara teman kita, yang dibuang sembarangan. Masuk ke parit, terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
1: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
2: Novel Bu, Tidak Ada Teman Menangis Malam Ini merupakan novel yang cenderung sensitif bagi beberapa pihak, terutama yang sudah kehilangan sosok ibu dalam kehidupannya. Boy Chandra, yang dikenal dengan tata penulisannya yang bersifat puitis dan romantis. Dalam novel Bu Tidak Ada Teman Menangis Malam Ini, mengambil jalan cerita yang berbeda, yaitu genre slice of life, yang cukup menguras air mata tentang keluarga, terutama sosok ibu yang sangat berarti keberadaannya. Meskipun mengisahkan tentang kehilangan sosok orang tua, namun banyak sekali pesan tersirat yang disampaikan Boy Chandra. Novel 144 halaman ini membawa pembaca pada sudut pandang seorang anak yang kehilangan sosok ibu, hingga dunianya berhenti sejenak dan membutuhkan waktu untuk memulai kembali cerita kehidupannya. Hal itu dapat direpresentasikan sebagai pembaca yang kehilangan poros dunianya. Novel ini dapat ditemukan dan dibaca di seluruh toko buku di Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2023. Sejak saat itu, novel karya Boy Chandra banyak mencari jiwa-jiwa yang bersedih untuk menemukan jalan keluar mereka. Novel ini juga mengingatkan bahwa tidak masalah untuk bersedih, asalkan pembaca harus bangkit dan memulai kembali apa yang sempat terhenti setelah kesedihan itu. Dari novel tersebut, banyak pelajaran yang bisa diambil. Salah satunya adalah tentang menghargai tiap kehidupan manusia, terutama sosok ibunda, yang juga menjalani kehidupan pertamanya sebagai seorang manusia. Begitu pula setiap individu, pasti memiliki masalah dalam kehidupannya. Namun di samping itu semua, kita harus yakin dan percaya bahwa seiring berjalannya waktu, pasti bisa terlewat. RRI dengan

Yes, teman Pradua, kamu masih dengerin Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Ada Nora yang nemenin kamu sampai nanti di jam 3. Jam 3 banget, Nora. Jam 2 deh. Karena ini hari Minggu ternyata ya. Jadi jam 2 ke jam 3-nya nanti kita akan relay ke Pradua Jakarta untuk Indonesia, Top Hits Indo dan juga Top Hits Manca pastinya. Dan untuk yang udah join di Sulit hari ini, bantuin Nora nyusun juga, terima kasih banyak. Nanti kita lanjut lagi Tawon Pro 2 dengan informasi makanan dan juga UMKM yang ada di Kota Tanjung Pinang. Terus juga lanjut dengan informasi olahraga di jam 1 siangnya. Jam 2-nya baru deh ya. Nora pamit karena kita akan relay ke Pro 2 Jakarta untuk Top Hits Indonesia. So tetap enjoy aja dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

dan Pro2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu zuhur untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada manusia untuk mengetahui kemampuan hamba-hambanya dalam memecahkan permasalahan hidup, baik persoalan harta, anak, keluarga, tempat kerja, ataupun masalah-masalah lainnya. Namun ketahuilah bahwa sholat itu adalah penenang hati, karena hakikatnya sholat adalah tempat berkeluh kesah seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dikatakan melalui firman-Nya dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Dari Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui kesulitan, maka beliau bergegas mengerjakan sholat. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun pernah bersabda, sungguh besarnya pahala bersamaan dengan besarnya cobaan. Apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang rela, maka baginya ridhonya, dan barang siapa yang benci, maka ia akan mendapatkan kebenciannya. Hadis riwayat At-Tirmizi.

0: guys, aku gamers tapi gak pro. Setiap me time, aku tuh sempetin banget buat main game. Biar relax aja. Setiap hari? Enggak dong, setiap weekend. Bisa jadi, seharian? Ah, lebay itu mah. Main game itu hobi aku, tapi bukan rutinitas. Karena aku tuh gak mau sampai kayak gini.
1: Pemirsa, seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
2: Bocah laki-laki usia 12 tahun tersebut meninggal dengan diagnosa gangguan saraf.
0: Main game itu gak dosa kok. Asal bisa manage waktu, bisa jaga kesehatan, dan tetap produktif.
3: Ya, kalah lagi.
0: Oh iya, kan aku gak pro.

Yes, teman berdua sudah masuk di sesi UMKM. Kali ini ada UMKM yang unik sekali, teman berdua. Kalau makan nasi pakai piring udah biasa ya? Biasa banget. Nah, ini teman berdua ya, makan nasinya pakai kendi. Waduh. Jadi di Laguen Gyoza ada menu unik ya, menu baru teman berdua. Itu nasi kendi dan untuk harganya itu mulai dari 100-an sih, 125 ribuan gitu. Nah, jadi lauknya apa aja? Lauknya lumayan ya, ada ayam panggang. Terus juga ada ikan suwir, cumi kecombrang, sengkel balado, daging kayaknya ini ya. Dan untuk lokasinya ada di Jalan Merdeka Tahun Pro 2 Laguen Gyoza. Itu buka dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
2: Gak harus jadi pecinta atau penikmat kopi untuk membaca buku yang berjudul Filosofi Kopi dari Dewi Lestari. Buku ini menceritakan tentang dua orang lelaki, yaitu Ben dan Jody, yang membangun sebuah usaha kedai kopi mulai dari nol. Ben merupakan barista yang sangat antusias dengan kopi dan juga handal dalam meramu sebuah kopi. Dengan kegigihannya dalam membangun kedai kopi itu, Ben pergi berkeliling dunia mencari koresponden di mana-mana demi mendapatkan kopi-kopi terbaik di seluruh negeri. Sedangkan Jody adalah orang yang hanya tertarik dengan bisnis dan tidak dengan kopi. Namun, keberadaan Ben sebagai teman dekat kemudian membuat mereka memutuskan untuk membuka kedai kopi bersama. Di mana Ben tentu saja bertugas sebagai barista yang menciptakan kopi dengan rasa yang enak. Sedangkan Jody yang menghandle urusan bisnis, untung rugi, marketing, dan sebagainya. Filosofi Kopi adalah sebuah buku fiksi karya Dewi Lestari yang masuk ke salah satu karya sastra terbaik tahun 2006 oleh majalah Tempo. Buku ini memiliki isi 18 tulisan yang terdiri dari prosa lirik, cerita pendek, dan cerita tidak terlalu pendek yang juga memberikan gambaran kepada para pembaca tentang perjuangan seseorang yang memiliki hobi terhadap kopi dan memaknai kopi dari sudut pandang kehidupan. Juga memberikan pesan moral yang baik untuk si pembaca yang memiliki makna penuh perjuangan dalam menggapai suatu usaha. Dewi juga membuat sebuah cerita yang menginspirasi bagi si pembaca.
3: RRI dengan esensi buku.
1: Dari RRI untuk Indonesia.
4: Kamu lagi dengerin 92.1 Radio FM Tanjung Pinang, teman terbaik kami.

0: 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Saat ini Anda sedang mendengarkan KBBI Kui Belajar Bahasa Internasional. Sebelum kita mulai, pastikan perut Anda terisi, karena belajar dalam kondisi perut kosong dapat mengurangi tingkat konsentrasi. Kami berharap Anda menikmati kelas hari ini.
1: Xiao Hao Xie Xie Shouting Indonesia Kuang Po Tian Tai Pro 2
2: 92.1 Zai KBBI
1: Kui Belajar Bahasa Internasional
2: Bahasa Mandarin 我们的中文课的时间到了
1: Apa tuh artinya Go?
2: Ya, saatnya belajar bahasa Mandarin.
1: Oh gitu. Minggu lalu kita barengan sama Adele ya. Itu kayaknya lebih banyak ketawanya sih Go.
2: Iya, dan mengulang-ulang
1: bener,
2: sedikit lah ya.
1: Daripada belajarnya.
2: Mulang anggur.
1: Ya. Warna abu-abu.
2: Ya, saya cuma anggur aja dia. Anggur bercinta kelahi.
1: Kita lanjut lagi, kali ini lebih serius lagi teman Pro 2 belajarnya. Yang minggu, dua minggu sebelumnya lah berarti ya. Dua minggu sebelumnya kita belajar pekerjaan rumah tangga, pekerjaan-pekerjaan yang ada di rumah tangga. Kita sekarang lanjut ke nama-nama profesi.
2: Boleh. Kalau jadi profesi, yang biasanya kerja di rumah tuh siapa? Ibu rumah tangga berarti kan?
1: Iya, ibu rumah tangga.
2: Apa profesinya itu? Profesi yang gak ada liburnya itu.
1: Benar, itu luar biasa.
2: Jiating zufu.
1: Jiating zufu.
2: Ya, jiating zufu.
1: Jiating zufu.
2: Ya, jia itu rumah, jiating itu keluarga. Zufu itu ibu rumah tangga.
1: Jiating
2: zufu.
1: Jiating zufu. Oke. Okay. Kalau profesi bahasa Mandarin ini apa berarti?
2: Ziye.
1: Ziye.
2: Ya, ziye.
1: Oke, ziye.
2: Ziye.
1: Ziye. Kita lanjut ke ini karyawan. Karyawan itu bahasa Mandarinnya ziyuan.
2: Ziyuan, correct.
1: Ziyuan. Ziyuan. Ziyuan. Kalau sekretaris, ini ya yang ada di kantoran dulu kali ya tahun Pro 2 yang bakal kita pelajarin.
2: Bener.
1: Ini tadi udah karyawan Ceyuan. Kalau sekretaris Misu.
2: Misu.
1: Misu.
2: Oke, okay, Misu.
1: Misu. Terus juga ada akuntan. Kuaici.
2: Kuaici.
1: Kuaici.
2: Kuaici.
1: Oke. Okay. Terus juga ada manager.
2: Manager. Chingli.
1: Chingli.
2: Oke.
1: Okay. Chingli. Nah, yeah. Kali ini ada Coach Charlie. Guru Laoshi.
2: Ah, tuh tahu.
1: Laoshi.
2: Yeah.
1: Benar panggilan Laoshi lah, Laoshi, yeah. Laoshi. Yeah. Oke. Okay. Terus juga kita ada kepala sekolah.
2: Xiaochang.
1: Xiaochang.
2: Yeah.
1: Berarti dari apa tadi? Dari kantor ke sekolah ya.
2: Tetap di kantor sih mereka.
1: Benar sih. Ya. Coba kita ulang lagi ya. Kita ulang lagi karyawan tadi apa kok?
2: Ziyuan.
1: Sekretaris.
2: Misu.
1: Akuntan.
2: Kuaici.
1: Manager.
2: Jingli.
1: Guru.
2: Laoshi.
1: Kepala sekolah.
2: Xiaochang.
1: Nah,
2: coba itu ulang ya. Anda.
1: Ah, habis
2: enak aja
1: kalau
2: saya ulang.
1: Laoshi yang disuruh.
2: Saya ngulang biar yang lain dengarnya dengan jelas.
1: Benar. Ziyuan. Karyawan. Misu. Sekretaris. Kuaici.
2: Kuaici.
1: Kuaici. Akuntan. Jingli. Manager. Laoshi. Guru. Xiaochang. Kepala sekolah. Dah, pintar-pintar. Udah-udah. Kita break ke lagu dulu teman Pro 2.
2: Berikut. We will be back. Yeah, we will be back. Salah dong.
1: Salah dong.
2: Omah Xiao Ho, belai.

Kamu masih dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Tadi kita udah Mandarin banget teman Pro 2. Mandarin banget sama Kak Charlie ya. Sekarang kita lanjut lagi rekomendasiin UMKM yang ada di Kota Tanjung Pinang. Kali ini mungkin kamu juga udah gak asing lagi sama namanya Depai Kitchen. Tralalalalalala. Jadi ya, di Depai Kitchen ini kan menjual makanan khas Melayu. Nah sekarang dia sudah ada tambahan lagi teman Pro 2. Apa itu tambahannya? Tambahannya ada sarapannya. Jadi dari pagi-pagi banget sekarang Depai Kitchen udah buka guys ya. Dan untuk menu sarapannya juga serba 15 ribuan aja. Kamu bisa banget cobain teman Pro 2. Ada lontong, nasi lemak, ada laksa goreng ya. Untuk sarapan-sarapannya guys, bukanya dari jam berapa? Dari jam 6 lewat 15. Itu udah buka. Ada gado-gado juga, ada nasi goreng. Wih banyaknya. Jadi kalau kamu mau cobain boleh banget langsung aja pergi ke Depai Kitchen.

Masih barengan Sobat Nura di Santai Siang Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kita sudah ada di sesi Dunia Olahraga Tahun Pradua. Kali ini mau ngomongin tentang Komite Olimpiade Indonesia, NOC Indonesia, yang menggelar rapat anggota untuk membahas penyelarasan anggaran cabang olahraga nasional. Jadi untuk Komite Olimpiade Indonesia, ini memang berperan sebagai jembatan lah ya, bisa dibilang kayak gitu, jembatan aspirasi untuk para pengurus federasi ke jajaran pemerintah. Nah, jadi forum ini membahas rencana pengiriman atlet menuju ajang internasional melalui skema pelatnas yang memang bersifat berkelanjutan. Dan untuk Ketua Umum NOC Indonesia, ini juga menekankan pentingnya komunikasi terbuka ya. Tujuannya biar bisa menjaga proses pembinaan prestasi. Ya, dia juga menilai untuk keberpihakan anggaran yang maksimal itu diperlukan sekali untuk juga menyokong program pelatihan jangka pendek ataupun juga jangka panjang. Karena kalau menurut dia ya, komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap kemajuan olahraga ini sudah terlihat sangat jelas untuk seluruh masyarakat.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal.

Lanjut lagi teman Pro2, masih ngomongin soal NOC Indonesia, Komite Olimpiade Indonesia ini memberikan penghargaan The Game Changer Award NOC Indonesia kepada seluruh kategori insan olahraga. Jadi ada Ketua Umum NOC Indonesia yang mengumumkan daftar para pemenang di tanggal Sabtu 9 Mei kemarin ya. Ada atlet angkat besi Rizky Juniansyah yang berhasil dapat gelar utama guys ya. Sebagai apa Nur? Sebagai olahragawan terbaik di ajang itu. Terus juga untuk The Game Changer Awards ini adalah bentuk penghargaan, bentuk penghormatan kepada mereka-mereka yang sudah memberikan dampak nyata untuk Indonesia. Jadi ini bukan cuma sekedar medali aja, tapi juga tentang dedikasi, konsistensinya, dan juga keberanian untuk mengubah masa depan.

kamu, antara gaji dan rezeki adalah dua hal yang berbeda. Lalu apa yang membedakannya? Gaji itu ada slipnya, sedangkan rezeki tidak ada. Gaji itu dari bos, rezeki itu dari Tuhan. Gaji itu hanya uang, sedangkan rezeki bisa berupa banyak hal. Gaji diperoleh dengan kerja, rezeki diperoleh dengan iman. Gaji itu sudah diduga, sedangkan rezeki tak terduga. Gaji mungkin sudah besar, tapi terasa kurang. Sedangkan rezeki selalu mencukupi walaupun tak seberapa. Gaji harus dikejar, dicari, dan diusahakan dengan bekerja. Tapi rezeki boleh datang bagi orang yang percaya. Tidak semua orang memiliki gaji, tapi setiap orang memiliki rezeki. Gaji kemungkinan tertukar dengan orang lain, tapi rezeki tidak akan pernah tertukar. Besarnya gaji ditentukan oleh masa kerja dan kelayakan, sementara besarnya rezeki ditentukan oleh iman dan percaya kita kepada Tuhan. Jadi jangan cemas, jangan khawatir, resah, galau, mengeluh, dan gundah terhadap nasib yang akan datang. Terlebih lagi, jangan pernah merasa susah dan sedih terhadap yang luput dari masa lalu. Yakinlah bahwa rencana dan kuasa Tuhan tepat dan indah pada waktunya.

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru, dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya, yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy, dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara, Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

lanjut lagi teman Pro 2. Ini ada Timnas Esports Indonesia yang berhasil mendapatkan dan juga menambah 2 medali emas di ajang SEA Esports Nation Cups 2026. Dan kemenangan ini diraih dari nomor Team Fight Tactics dan Crossfire di Vietnam ya, untuk pertandingannya kemarin. Dan turnamen ini juga termasuk edisi perdana teman Pro 2. Dan untuk tim Indonesia ini berkompetisi dalam nomor PUBG Mobile, TFT dan juga game Crossfire Legends. Nah, itu dia ya. Untuk Indonesia juga sebelumnya memang sudah sempat mengamankan medali perak dan perunggu di ajang ini. Dan medali ini diraih lewat kategori PUBG Mobile, nomor solo dan juga nomor duo. Dan ini luar biasa banget sih teman Pro 2, karena kan untuk lomba e-sport, pertandingan e-sport sendiri awalnya termasuk salah satu olahraga yang sempat diragukan sama sebagian orang karena berpikir, halah main game aja lah gitu kan, aku pun bisa, ha, cobalah main, menang tak? Jadi ya makin kesini mereka membuktikan kalau ini bukan hanya sekedar main game, tapi ada taktik, ada cara, ada rahasia, ada trik yang harus digunakan supaya bisa mendapatkan kemenangan.

Yes, Tawan Pradua, sudah mau jam 2 siang, yaitu artinya ada waktunya untuk Nura pamit karena kita juga akan langsung relay ke Pradua Jakarta. Ngapain sih Nura? Sudah pasti mau relay untuk Top Hits Indonesia dan juga mancanegara, Tawan Pradua. So, thank you untuk kamu yang sudah sabar, sudah setia mendengarkan Pradua FM Tanjung Pinang di frekuensi 92,1, terus juga di website rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital. Insya Allah besok jumpa lagi, Nura masuk siang lagi, siang mulu, iya biar gak tidur siang ini kayaknya. Kebanyakan tidur siang ini ya. Jadi tetap enjoy aja, dengerin terus Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20, ada Perunggu dengan Pikiran yang Matang. Langsung aja teman Pro 2, kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu lagu dari band favorit aku sepanjang masa. Siapa lagi kalau bukan Sheila on 7 dengan Sederhana. Ini dia.
1: Number 20.

0: dan karirnya Farel Hilal bisa panjang secara si lagu keliling ini kan udah viral banget. Kita tunggu nanti single-single berikutnya, mudah-mudahan bisa seviral lagu yang ini juga ya. Kita sekarang lanjut ke posisi 14, kita mau dengerin ada dia dengan EA.
1: Number 14.

0: dengan teganya kau naik satu peringkat aja sama Pro 2, naiknya pelan tapi pasti. Jadi kalau kamu termasuk fansnya Lyodra, jangan lupa untuk request terus yang banyak lagu ini di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi 10, ada Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu.
1: Number 10.

0: lagu ini udah bertahan 14 minggu di chartnya top 20. Kita lihat minggu depan gimana progresnya, apakah masih bisa setenang itu kalau turun terus ya. Request yang banyak sama Pro 2. Dan sekarang kita beralih ke lagu yang menempati posisi 8. Kayaknya kemarin baru ulang tahun ya, siapa lagi kalau bukan Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya.
1: Number 8.

0: lagunya Nuka yang juga aku suka banget. Lagunya ada di posisi 6. Ini dia Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah lainnya.
1: Number 6.

0: Senja Sudut Kota, posisi 15 Farel Hilal dengan Keliling. Di posisi 14 Dia dengan EA, posisi 13 Dia featuring Indah Kus Malu-Malu, posisi 12 Topati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Di posisi 11 ada Liodra Teman Pro 2 dengan Teganya Kau. Masuk ke 10 besar, di posisi 10 ada Nadif Basalama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Posisi 9 Mahal Ini dengan Kemarilah Tenang. Posisi 8 Dimansyah dengan Agar Selama-Lamanya. 1000 kali di posisi 7 dari Gia Indrawari. Posisi 6 Nuka, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Posisi 5 Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Di posisi 4 ada NPD, Sempurnanya Aku. Posisi 3 Tohpati dan Nadif Basalama dengan Semusim. Posisi 2 Sal Priadi, Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Kalau gitu langsung aja, ini dia juara satu kita untuk minggu ini teman Pro 2. Ada Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret.
1: Number 1.

juga pastinya buat Musika Studios, orang pertunjukan Sony, NPD, Ivan, Hits Record, Gea, Dua Suara, After School, UMI, Antinormal, Farel Hilal, Raim Laude, Junin Record, dan juga Sheila on 7 ya. Gak lupa aku ingetin buat kamu yang mau request lagu Indonesia kesukaan kamu, jangan lupa requestnya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Gue, Elana Krisandari, menemani kamu selama 1 jam ke depan dengan 20 tangga lagu internasional top 20 nasional pastinya yang bakal ngehibur kamu selama 1 jam ke depan, teman Pro 2. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan kira-kira siapa juga yang menjadi jawara di minggu ini, teman Pro 2. Let's move on to the chart. Sit back, relax, and enjoy the show. Di chart minggu ini, teman Pro 2, kita harus menyapa dulu yang cabut dari chart di minggu ini, teman Pro 2. Kita harus mengatakan selamat tinggal kepada Justin Bieber dengan dua lagunya, yaitu Love Song dan juga Yukon, teman Pro 2. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 yang menjadi newcomers kita di minggu ini, katakan halo dengan Blackpink yang punya lagu Go.
1: Number 20.

0: Di peringkat ke-1992 yang juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Bruno Mars dengan lagunya yang udah pasti pernah lo dengerin, This Is Risk It All. Di peringkat 1892 bertahan selama 2 minggu ada Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 18.

0: ke-17 yang masuk ke minggu keduanya juga ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-16 92, naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 16.

0: boy, no way.
1: Di peringkat ke-15, bertahan selama 7 minggu This Is Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-14, memasuki minggu ketiganya ada Islet dengan No Kid Anymore.

0: ke-13 yang juga masuk ke minggu 13-nya. This is Lady Gaga, Lady Monster dengan The Death Dance. Di peringkat ke-12 sama Produ memasuki minggu ke-6-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 12.

0: peringkat ke-11 kita di minggu ini memasuki minggu ke-7-nya ada Justin Bieber dengan Dices. Yes, sebelum kita memasuki ke peringkat ke-10 kita di minggu ini, teman Pro 2, kita harus quick recap dulu dari peringkat ke-20. Di posisi ke-20 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Race It All. Di peringkat ke-18 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-17 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-14 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-13 ada Lady Gaga dengan The Death Dance. Di peringkat ke-12 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-11 ada Justin Bieber dengan Dices. Dan this is our top 10 this week. This is Bruno Mars dengan I Just Might.
1: Number 10.

0: Terus di chart nomor 2 di peringkat ke-9 memasuki minggu kelimanya ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-8 ada Kehlani yang memasuki minggu ke-7-nya dengan Folded.
1: Number 8.

0: di peringkat ketujuh, memasuki minggu ketujuhnya, This is Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat keenam, tempat nomor dua, yang memasuki minggu kesembilannya ada Raye dengan Where Is My Husband.
1: Number 6.

2 bertahan selama 11 minggu. This is Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat keempat, naik satu peringkat dari minggu sebelumnya, ada Taylor Swift dengan Opaline. Number 4.

0: terlama di Intershow Top 20 Nasional. Ada Hunter X dengan Golden. Yang menjadi runner-up kita di minggu ini, tempat kedua bertahan selama 13 minggu. Ada Alex Warren dengan Eternity.
1: Number 2.

Take up from the number 10. Di peringkat ke-10 teman perdua ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-9 ada Sinéad Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-6 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-5 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat ke-4 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-3 ada Hunter X dengan Golden. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Alex Warren dengan Eternity. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini bertahan selama 11 minggu. Congratulations for Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Number 1.

0: kedua di International Top 20 Nasional. Dan gak kerasa banget, udah hampir 1 jam gue Elan Nikrisan dari rumah menemani kamu teman Pro 2. Request terus lagu kesayangan kamu di Pro 2 seluruh Indonesia pastinya, biar gak keluar dari chart teman Pro 2. Saatnya gue untuk kembali melanjutkan weekend. Elan Nikrisan dari Sending Off The Air, and have a great weekend teman Pro 2. Bye bye. You saved my heart from the fate of
1: Ophelia. Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendapatkan

Kau selamatkan. 92,1 Pro2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro2, selamat sore semuanya. Spesial buat kamu di mana saja berada. Hai, welcome back to Pro2 FM Tanjung Pinang. Bersama dengan aku hari ini, Angela Mercilandari, yang sudah siap menemani kamu sampai nanti jam 8 malam. Anyway, teman Pro2, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan juga baik ya. Walaupun mungkin aku baru satu hari libur, tapi gak tahu kenapa rasanya kok kangen banget ya sama teman Pro2 ya. Kira-kira kenapa ya? Aduh, gak tahu deh teman Pro2, kalau ditanya kenapa mah ya gak tahu. Ya intinya adalah ya, untuk kamu yang saat ini lagi dengerin kita di RRI Pro2 Tanjung Pinang, selamat sore. Ini adalah weekend terakhir, karena besok udah Senin. Jadi nikmatilah weekendnya. Kalau misalnya gak ada agenda, aku sih saranin buat jalan-jalan sore, cari sunset, atau hanya sekedar nyari jajanan di UMKM. Di TPL tuh enak banget kalau jalan sore-sore. Apalagi kalau habis jajan, kamu nongkrongnya di deket tepi-tepi laut yang deket batu-batu. Puh, sambil lihat kapal lewat, sambil lihat sunset ya guys ya. Asalkan jangan lupa aja sih untuk buang sampah pada tempatnya lagi. Karena salah satu isu yang sampai hari ini tuh menurut aku belum terselesaikan di tepi laut adalah sampah ya. Kepedulian kita terhadap sampah teman Pro2 itu kayaknya masih menjadi PR. Semoga teman Pro2 tidak termasuk ya salah satunya.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia adalah negara yang punya hutan bakau terbesar di dunia loh. Luas hutan bakau di Indonesia mencapai lebih dari 3 juta hektar. Dan itu hampir 1/5 dari total hutan bakau yang ada di dunia. Yang menarik, hutan bakau di Indonesia tersebar di banyak pulau besar. Paling luas ada di Papua, disusul Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Maluku. Setiap pulau punya ekosistem bakau yang unik, menyesuaikan dengan kondisi laut dan tanah di sekitarnya. Misalnya di Papua, bakau bisa tumbuh menjulang hingga lebih dari 30 meter. Bakau ini bukan cuma sekedar pohon yang tumbuh di pinggir laut. Akar-akar mereka punya peran penting banget. Mereka bisa menahan ombak besar, mencegah abrasi, dan juga tempat tinggal bagi ribuan hewan laut. Mulai dari ikan, udang, sampai burung-burung cantik yang suka hinggap di dahan. Yang lebih keren lagi, hutan bakau juga bisa menyerap karbon 4 kali lebih banyak dibanding hutan biasa. Artinya, mereka berperan besar menjaga udara tetap bersih dan menyejukkan bumi kita. Jadi, kalau nanti kamu main ke pantai dan lihat pohon-pohon yang akarnya menjulur di air, ingat ya, mereka bukan sekedar pohon, tapi bagian dari hutan besar yang menjaga pesisir, menampung kehidupan, dan melindungi bumi kita.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Ya sama Predua, lagu yang lagi kamu dengerin Divki Halif dengan Denah Rumahmu.
1: Aroma ruang makanmu.
0: Dan juga kita pastinya masih ada di segmen Sore Ceria ya. Kalau udah masuk ke Sore Ceria, aku bakalan ngasih kamu informasi-informasi yang update. Ini sebenarnya kalau ditanya ada updatean terbaru apa, Angel? Yang paling baru ya, ini paling baru banget tadi aku lihat sosmed pas bangun tidur, habis tidur siang maksudnya, bukan tidur pagi. Itu anaknya Al Ghazali dan juga Alicia sudah lahir, tapi ada yang bikin aku salfok. Namanya teman Predua, jadi namanya itu aku lupa namanya, Soleil apa ya, pokoknya nama depannya apa gitu, terus nama tengahnya Zephora. Aku langsung teringat, ini pasti gara-gara Alisa nih suka nih belanja di Sephora. Aduh, real sih ini. Kalau misalnya aku nggak tahu anaknya berarti apa tuh, laki-laki atau perempuan. Kalau dari namanya sih kayaknya laki-laki ya, teman Predua, tapi aku sangat-sangat yakin anaknya pasti ganteng banget. Lihat aja ya, Alisanya cantik, terus juga Al Ghazalinya ganteng. Kita semoga ya teman Predua mendapatkan pasangan yang juga setara. Setara tapi tidak hanya soal fisik ya, of course harus dari segala aspek. Karena udah capek nih teman Predua dapat yang gak setara terus.

0: Hujan lagi, gimana dong? Bisa telat kita.
1: Santai, awak ada jas hujan bro.
0: Mak, mantap kali. Selamat lah kita. Kalau tak, basah kuyup nih. Hujan lebat gini soalnya.
1: Iya, apalagi kita bawa laptop. Tapi siapa ya yang menemukan jas hujan ini? Paten kali dia.
0: Tahu nggak sih? Pencetus jas hujan adalah seorang ahli kimia asal Skotlandia bernama Charles Macintosh. Awalnya, di awal tahun 1820-an, ia mencoba membuat kain tahan air untuk digunakan sebagai terpal. Charles kemudian membuat sebuah produk berupa mantel kain karet berlapis tartan dengan jahitan yang tertutup rapat dan kemudian disebut dengan nama jas hujan. Perjalanan jas hujan berlanjut hingga sebuah masalah terjadi. Karena suhu selalu naik saat hujan dan kain karet tidak bisa keropos, jas hujan cenderung membuat tubuh berkeringat saat dipakai. Karena itu, pebisnis asal London Georges Peel menemukan solusi untuk memasukkan lubang dan tali logam di bawah ketiak. Dengan inovasi itu, lubang tali terus digunakan di banyak jas hujan hingga saat ini. Pada tahun 1950-an dan seterusnya, banyak jas hujan yang banyak diproduksi menggunakan polivinil klorida atau PVC. Kini, jas hujan sudah dijual bebas untuk pria dan wanita, serta ditawarkan dalam berbagai warna berbeda. Kemajuan dalam teknologi serat dan kain juga membuat jas hujan semakin modern, serta lebih tahan air dari sebelumnya loh.
1: Oh, gitu ceritanya.
0: Iya. Ya udah, mana sini mantelnya? Yuk kita pakai.
1: Engkau tak lihat tuh hujan udah berhenti. Ngapain lagi kita pakai jas hujan?
0: Mak, iya, Mak. Hujannya numpang lewat aja.
1: Kayak dia.

Masih di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada gak sih kepikiran buat jalan-jalan nih ya? Karena kan udah bulan Mei nih sekarang ya. Kalau untuk di bulan Juni-Juli tuh biasanya orang-orang udah mulai cari-cari nih bakalan liburannya tuh kemana. Karena anak-anak sekolah kalau aku gak salah di bulan-bulan segitu kan bakalan dapat tuh libur semester. Tinggal orang tuanya aja yang menyesuaikan cuti ya guys. Tapi teman Pro 2, ada gak sih kepikiran kalau misalnya satu hari nanti kamu bisa keluar angkasa? Wes, gimana tuh Jel maksudnya? Ya jadi ternyata Cina ini lagi buka open trip untuk tahun 2028. Perusahaan antariksa komersial asal Cina, Interstellar, ini baru saja mulai buka bisnis wisata luar angkasa suborbital dengan memperkenalkan kapsul awak eksperimental CYZ-1 atau Chuan Yuezhe-1. Nah, kapsul ini teman Pro 2 dirancang emang untuk membawa penumpang melampaui garis Karman di ketinggian 100 km dari bumi untuk merasakan mikrogravitasi selama beberapa menit sebelum kembali mendarat. Jadi nggak yang benar-benar sampai ke bulan gitu ya atau ke planet lain, enggak sih teman Pro 2, hanya sampai di ketinggian 100 km dari bumi aja supaya kita tahu apa itu mikrogravitasi, karena kan itu bakalan lewat dari gravitasi bumi kan. Kalau biasanya kita tuh napak ya, nah ini nggak napak gitu guys. Dan Interstellar ini juga menargetkan penerbangan nantinya di tahun 2028 dan udah mulai membuka pemesanan tiket nih guys. Jadi bakalan membuka pemesanan tiket termasuk menggandeng aktor Cina Johnny Huang Jingyu guys sebagai penumpang selebritas pertama bernomor 009. Langkah Interstellar ini teman Pro 2 juga pastinya mengikuti tren wisata antariksa global yang sebelumnya dipopulerkan Blue Origin milik Jeff Bezos. Selain itu juga penyair Cina Amerika Lin Xiaoyan juga nantinya akan menjadi perempuan Tionghoa perantauan pertama yang ikut penerbangan perusahaan ini. Persaingan wisata luar angkasa di Cina diperkirakan semakin ketat ya, karena perusahaan lain seperti Chess Space dan juga Deep Blue Aerospace ini mengembangkan layanan wisata suborbital dengan teknologi roket dan kapsul yang dapat digunakan kembali teman Pro 2.

0: dalam pakai baju olahraga. Mana kok?
1: Main badminton dong.
0: Lah, sejak kapan kok mau olahraga malam-malam? Tuh jangan-jangan kok FOMO ya, punya gebetan kan?
1: Ih, ya nggak apa-apa sih. FOMO ke hal yang baik, apalagi baik untuk kesehatan tubuh. Daripada kok tiap malam sleep call doang kerjanya.
0: Hai, iri bilang bos. Tapi aku mau dong Ra ikut main badminton.
1: Ya ayo sekarang. Ini aku juga lagi siap-siap, lagi nunggu dijemput.
0: Jangan sekarang lah, aku nggak bisa nih. Next time aja ya.
1: Halah, pasti mau teleponan lagi sama ayangnya.

Teman Produa, di Piala Dunia 2026 ini ada yang beda. Kali ini di RRI, kamu bisa update terus Piala Dunia 2026 lewat program spesial RRI Pesta Bola Dunia 2026. Kamu bisa dengerin testimoni Piala Dunianya tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Gibol Man vs Machine, dan masih banyak lagi.

92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita masih ada di sore ceria teman Pro 2. Oke, ini tadi sudah ada beberapa informasi yang aku sampaikan ke kamu ya teman Pro 2, dimana nanti juga bakalan ada topik yang bakalan kita bahas bareng-bareng. Tapi juga ada informasi yang harus aku sampaikan juga nih ke kamu teman Pro 2, terkait dengan duka yang datang dari Gunung Dukono, Halmahera Utara. Jadi erupsinya tuh sebenarnya terjadi dari 2 hari lalu, hari Jumat. Ini dilaporkan ternyata ada sebanyak 3 pendaki, terdiri dari 2 warga negara asing, 1 WNI yang tewas dalam kejadian ini. Letusan terjadi ketika sejumlah pendaki ini ada di kawasan, masih berada di kawasan gunung dengan kolom abu vulkanik yang mencapai 10 km ke udara. Di tengah kondisi yang masih berbahaya, tim SAR gabungan ini masih terus melakukan evakuasi dan juga pencarian terhadap para pendaki lain yang mungkin sempat terjebak di area pendakian. BNPB dan juga pihak berwenang juga mengimbau masyarakat sementara untuk tidak melakukan aktivitas di sekitar Gunung Dukono demi alasan keselamatan.

Ya sama Pre2, jus lu dengan lampu kuning ya. Untuk yang lagi di lampu merah, sabar. Jangan ngelanggar lampu kuning. Kalau udah memang dari hijau mau ke merah terus ada lampu kuningnya, jangan lewatin, oke? Okay? Santai aja di lampu merah sampai nunggu lampu hijau benar-benar hijau. Oke, okay, sama Pre2. By the way, tadi udah membahas beberapa informasi walaupun mungkin untuk topik kita di sore hari ini agak out of our information for today, di mana aku sebenarnya pengen nanya terkait dengan selera ya. Selera makanan, selera rasa makanan, gimana sih? Rasa makanan favorit kamu itu kayak gimana ya, yang sesuai dengan selera kamu. Gitulah. Misalnya aku suka yang pedes gurih gel, atau mungkin ada yang di sini lebih condong suka tuh yang manis-manis, lebih seneng yang asem-asem gitu-gitu kan. Karena kan namanya selera tuh kebalik lagi ke diri kita masing-masing ya, sama Pre2 ya. Kalau di antara pedes, manis, gurih dan juga asem nih, atau asin mungkin ya, di antara yang aku sebutin tadi, mana nih yang kira-kira kayak selera kamu banget dan alasannya kenapa? Let's go, boleh ikutan gabung di WhatsApp ke 08 11 777 9210, atau teman Pre2 juga bisa bergabung lewat aplikasi RRI Digital.

0: kamu.
1: Apa ragu di pipi? Sadarkan kau aku takkan terjadi. Halo teman-teman Tanjung Pinang, kita dari
2: Gosei.
1: Dengerin terus 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik.

0: Mau buang sampah ya, Yan? Nitip ke warung lah.
1: Warung? Aku buang di parit depan aja nih.
0: Hah? Kok? Buang depan parit nih?
1: Iya, kan kecil-kecil aja nih sampahnya. Nanti juga anyut di bawah air.
0: Iya sih, emang kecil-kecil. Tapi coba aku bayangin, 10 orang atau malah sampai 100 orang ngelakuin hal yang sama.

0: rumah, parutnya kesumbat, air gak jalan, terus naik ke atas, banjir kan jadinya, Yan?
1: Iya juga sih, tapi masa yang lain pada buang ke parit kayak aku juga?
0: Engkau aja bisa mikir kayak gitu, berarti orang juga bisa mikir yang sama.
1: Betul juga, kalau gitu bisa jadi bahaya sih emang.
0: Hah, tahu pun kok kan, janji tak buang sampah lagi ke parit nih.
1: Iya, janji. Tak mau juga aku rumah nih tiba-tiba jadi waterpark dadakan.

0: gak sih sama aku kalau misalnya jajan di luar itu lebih seru? Atau?
1: Oke deh, kalau gitu langsung aja nih ya, aku mau bacain yang udah gabung di WhatsApp Pro 2. Sore Ceria.

0: Nadia, lihat nih si Anggi.
1: Apa, Win? Apa?
0: Foto profil WhatsApp-nya udah nggak ada.
1: Oke, Instastory-nya juga upload pakai latar hitam. Upsi.
0: Jangan-jangan nih, Dinat, dia lagi nggak baik-baik aja.
1: Ya, aku cek posting dulu ya. Postingan sama Reddy juga udah nggak ada lagi, Win.
0: Hah, kan? Putus nggak sih mereka, Nat?
1: Kenapa? Kok bilang kayak gitu?
0: Ya soalnya kan biasanya kalau kayak gitu nih ya, kayak PP-nya udah gak ada. Terus postingan bareng doinya juga udah dihapus. Udah lah, udah gak bareng lagi mereka tuh.
1: Oh, Eko waktu habis putus sama Eko kan gak, kok kayak gini juga? Eko ya kan, pantes gak tau. Rupanya pengalaman hidup.
0: Sibuk anak.
1: Aduh, tari. Ngomongin mau, diomongin malah gak mau.
0: Weh, tari, Nadia.
1: Nggi, kok apa?
0: Putus, weh.
1: Putus.
0: Tuh kan, betul tebakan aku.
1: Kok bisa? Padahal kan kalian bucin banget. Jadi kapel, jam kapel, tugas kampus aja sampai kapel. Makanya kemarin dukung dosennya juga bareng.
0: Nyesel kali aku, sama ini udah sayang kasih. Terus tugas juga selalu aku yang ngasih contekannya. Malah diputusin secara kayak gini.
1: Alah, coto ya, emang kayak gitu. Pasti kamu mau bilang kan, katanya Randy bilang ke aku terlalu baik buat dia. Mutlak itu emang biasa kayak gitu. Orang nih ya, menurut fakta di lapangan, pasti karena ada orang baru.
0: Betul tuh, Nggi, percaya sama omongan Nadia. Nih, aku buktinya.
1: Pokoknya nih ya, nih, kalau dia ngajak balikan, aku gak akan mau lagi, weh. Serius nih aku gak akan balik lagi. Awas aja ya, kok bilang kayak dulu lagi. Gak apa-apa, weh, semua orang kan juga berhak buat ngakuin kesalahan. Mungkin dengan aku kasih kesempatan kedua, dia bisa berubah. Biji.
0: Awas aja ya, Konggi.
1: Enggak lah, bagian aku juga udah.
0: Oh, apa tuh? Notif dari siapa tuh?
1: Apa ya, kok ketawa-ketawa?
2: Dari Randy. Duh, gimana baca nggak Udahlah, balas aja, kan nggak ada salahnya.
0: Lili. Baru juga tadi dibilangin.
2: Ya, salah.
1: Aduh, gimana nih? Randy ngutut, nganterin barang buat aku. Gimana dong?
0: Buat apaan, Gi? Alah, paling tuh buat kamu biar luluh aja tuh hatinya. Udah lah, gak usah.
1: Langsung nih, Tiangi. Langsung nih, Lulu. Baru aja beberapa menit lalu bilangnya gak lagi.
2: Gimana orang dia ngotot nih? Terusnya aja doi bilang kalau dia mau ngantar barang buat aku dia gak tenang. Soalnya emang ini barang khusus buat aku.
0: Terus kok mau kasih kesempatan kedua lagi gitu?
1: Kalau aku etar yang dikasih itu kayak sertifikat tanah atau berlian, mau aku kasih kesempatan kedua.
3: Halo Nggi, alamat kamu masih yang lama kan?
4: Iya, masih Koren. Kamu masih ingat kan?
3: Masih kok. Ya udah, aku OTW ya.
1: Ini sok jembat tuh ya nggak tahu Randy.
0: Balikan lah tuh.
4: Ya gimana? Kayaknya dia ngerasa bersalah deh. Kayaknya ngotot sampai beliin aku barang kayak gini.
3: Paket.
4: Suara Randy tuh.
0: Ih, kita ibipin dari sebelah aja kali ya, Nat.
4: Ya, Randy, kamu kok pakai baju ekspedisi?
3: Lah, iya dong. Kan aku lagi kerja. Nih, paket kamu.
4: Kamu kerja? Maksud aku kesini buat nganterin pesanan aku gitu maksudnya?
3: Lah, iya. Ini paket kamu kan? Buku tips antiga gagal move on.
4: Iya, udah. Sini. Makasih.
3: Sebegitu susah ya buat ngelupain aku, Yanggi.
4: Siapa?
0: Huh?
4: Kalau aku sih
0: malu sih aku, ya ampun.
4: Pokoknya kalau aku sih jadi Anggi,
0: ayo tapi turunin ke 7.
4: Aku pun ya, mending pindah aja gak sih ke planet lain. Mesin move on, gagal move on, yang nganterin malah orang yang susah buat di move on ini.
0: Udahlah, udahlah, kita samperin dulu bentar si Anggi, yuk kasihan tau.
4: Udah Anggi, sabar ya Anggi. Kamu gak mau coba Randy kita aja nih yang sebelah? Lumayan loh dia loh.
0: Iya,
4: dia loh.
1: Mau.
4: Ya Randy juga loh.
1: Gak mau.
4: Siapa tahu dengan hadirnya orang baru, walaupun gak baru-baru banget ya.
1: Iya,
4: mau. Tapi mungkin kamu lebih gampang lupain dia.
1: Iya sih, tapi kan Randy masih numpang kos sama Boy. Ngapain sama Randy yang modal?
2: Ada motor dibandingin kamu naik ojol mulu.
1: Ih dasar, cintanya dibayar pakai motor.

Oke, teman berdua, here is special song from Bruno Mars with Something Serious. Dan masih ngomongin terkait dengan selera ya. Selera makanan kamu tuh yang kayak gimana sih? Apakah yang ada rasa-rasa asin, manis, gurih, pedes, atau yang kayak gimana? Ini ada dari Kak Dwi. Hai. Hai Kak Dwi. Ini dari Kak Dwi katanya, kalau aku sendiri Njal itu tipikal yang suka banget sama makanan pedas. Jadi wajib rasanya kalau makan itu harus ada cabenya, karena kalau nggak ada cabenya atau nggak pedes tuh rasanya kayak nggak nampol gitu ya. Anyway, Kak, requestnya mau lagu dari Sal Priyadi yang I'd Like to Watch You Sleeping. Siap bos, lagunya selain kita puterin ya. Dan ini juga ada dari Bang Raka. Selamat sore Bang Raka. Kata Bang Raka, aku tipe yang suka pedes tapi gak kuat pedes Kak. Jadi lebih seringnya makan pedes dikit tapi harus ditambah dengan kecap, jadi ada manis-manisnya gitu. Eh, aku punya loh temen yang kalau makan pedes dia selalu pakai kecap. Kayak gimana ya, pengen gitu rasanya makan pedes, cuman gak kuat tapi mau gitu. Salah satu cara doi untuk bisa tetap makan pedas, ya itu dia dengan cara sambelnya biasa dicampur kecap gitu guys. Oke, Bang Raka katanya mau request lagu dari Salma Salsabil yang Bunga Hati. Oke, nanti lagunya diputerin ya. Thank you. Kita langsung aja teman-teman dua ke lagu selanjutnya. Ada Sal Priyadi dengan I'd Like to Watch You Sleeping.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
0: The Geography of Bliss, One Gram Search for the Happiest Places in the World adalah sebuah buku yang ditulis oleh Eric Weiner. Buku ini merupakan hasil perjalanan dan penelitian Weiner yang mencoba menjelajahi dan memahami konsep kebahagiaan dari berbagai sudut pandang di seluruh dunia. Weiner, seorang mantan wartawan dari National Public Radio, melakukan perjalanan ke beberapa negara di seluruh dunia untuk mencari tahu apa yang membuat orang-orang di sana merasa bahagia atau tidak bahagia. Dalam perjalanannya, ia mengunjungi negara-negara seperti Belanda, Swiss, Bhutan, Qatar, Islandia, India, dan Amerika Serikat. Melalui pengamatan langsung, wawancara dengan penduduk lokal, serta refleksi pribadi, Weiner mencoba memahami berbagai faktor yang mempengaruhi tingkat kebahagiaan di setiap negara yang ia kunjungi. Weiner juga mempertimbangkan penelitian ilmiah dan teori filosofis tentang kebahagiaan untuk memberikan perspektif yang lebih luas. Salah satu inti dari buku ini adalah bahwa definisi kebahagiaan dapat bervariasi dari satu budaya ke budaya lainnya. Meskipun buku ini penuh humor dan menghibur, buku ini juga menyinggung masalah yang lebih serius seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, dan masalah lingkungan yang dapat mempengaruhi tingkat kebahagiaan di suatu negara. Weiner menyoroti konsep kebahagiaan nasional bruto yang diperkenalkan oleh negara Bhutan sebagai alternatif dari istilah produk domestik bruto untuk mengukur kemajuan suatu negara. The Geography of Bliss merupakan buku yang menarik dan menginspirasi, mengajak pembaca untuk melakukan refleksi tentang arti kebahagiaan dalam hidup mereka sendiri, sambil menawarkan pandangan unik tentang budaya dan keadaan manusia di berbagai belahan dunia.
2: RRI dengan esensi buku.
3: Dari RRI untuk Indonesia.

0: Kak, tadi untuk pesanannya totalnya 115.000 ya. Pembayarannya mau cash atau kris, Kak?
1: Pakai kris aja deh, Bang.
0: Oke, Kak. Ini ya nota pembayarannya. Jangan lupa mampir lagi. Terima kasih.
1: Praktis ya metode pembayaran digital sekarang. Tapi baru sadar, kapan ya pertama kali adanya si Chris Curis ini? Bacanya Chris atau Curis sih sebenarnya? Tahu nggak sih? Pembacaan yang benar itu Chris, bukan Curis. Jadi, Chris itu kepanjangan dari Quick Response Code Indonesian Standard yang diluncurkan oleh Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia pada 17 Agustus 2019. Chris sendiri adalah standar nasional kode QR yang memungkinkan semua aplikasi pembayaran menggunakan satu jenis kode QR yang sama. Sebelum Chris, tiap penyedia layanan punya QR sendiri yang bikin repot pengguna dan pedagang. Nah, dengan adanya Chris, cukup satu kode untuk semua, sehingga transaksi jadi lebih mudah, cepat, dan aman. Chris mulai diwajibkan secara nasional pada 1 Januari 2020. Hingga 2023, Chris digunakan oleh lebih dari 29 juta merchant dengan mayoritas pelaku UMKM. Bahkan, Chris kini bisa digunakan lintas negara seperti di Thailand, Malaysia, dan Singapura.
2: Oh, gitu. Seru sih. Tapi scan sana, scan sini, gak keras.

Ya, 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Ini lagu dari JKT48 dengan Wakaka People. Teman Pro 2, apa kabar? Apakah sudah makan? Asik, harusnya nanyanya kalau jam segini apakah sudah mandi ya, lebih tepatnya. Apakah sudah mandi? Tapi karena kita lagi ngebahas selera, gak ada salahnya untuk nanya apakah sudah makan. Dan ini ada updatean juga nih dari teman Pro 2 yang lagi ngopi ya. Ini berarti arahnya ke yang manis-manis nih. Uhuy. Ini dari Bang Anjas. Hai-hai Mara Menjela, sore ceria di Jaksel hari ini. Cerah ya. By the way, doi lagi libur dan ngajakin ngopi. Jadi sore ini lagi ngopi nih, Madam. Asik sekali. By the way, tapi kalau untuk selera makan aku ya, itu yang manis, gurih, asin, pedas dikit ya. Agak nyampur ya. Gak suka tuh yang terlalu pedes, karena emang suka pedesnya tuh yang standar-standar aja gitu ya. Menurut aku tuh kayak masih bisa dikonsumsi. Kalau untuk asem, palingan makan sayur asem ya, dan itu pun kayak jarang banget gitu. Kalau manis gurih asin, sedikit pedas, aku rasa udah cukup aman ya untuk lambung yang setiap hari ngopi ya sih. Kalau punya habit buat ngopi tiap hari, emang manis gurih asin dan tidak sedikit, enggak apa ya, sedikit pedasnya, enggak terlalu banyak pedasnya, itu kayak udah mantuliti sih menurut aku. Dikasih lagu dari James, You're My Sketchy, dan juga semangat siarannya buat Madam saya dan juga bahagia selalu. Seru sekali, aku juga pengen ikutan nimbrung ngopi gitu ya tiba-tiba, weh. Tapi ya manalah, jauh kita nih bos. Dan kan itu ya, for coffee di Tanjung Pinang aja kita gak punya guys. Harus ke Batam dulu. Oke deh, terima kasih ya Bang Anjas untuk update-annya. Selamat ngopi dan selamat pacaran. Oke, supaya makin gacor ya quality time-nya, aku puterin deh nih lagu dari Jazz, Because You're My Sketchy. So, let's go.

WhatsApp 08117779210, Instagram Pro2TPI, dan aplikasi RRI Digital. Sampai siang.

teman-teman Pro2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu maghrib untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Sholat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, sholat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah sholat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan sholat lima waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Ada seorang anak muda yang sering menatap malam panjangnya sendiri. Ia berkata dalam hati, "Mungkin aku memang tidak punya kesempatan untuk sukses. Sekolah yang tak sempat ia selesaikan, teman-teman yang semakin jauh meninggalkan, dompet yang sering kosong, bahkan mimpi-mimpi yang dulu terasa dekat, kini menjauh bagai bayangan. Semua membuatnya percaya bahwa jalan untuknya sudah tertutup. Tapi sebenarnya, ia lupa satu hal penting. Tidak semua orang memulai dari garis yang sama. Ada yang lahir dengan kemudahan, ada yang harus mendaki lebih tinggi. Hidup tidak selalu tentang siapa yang paling cepat sampai. Ada kalanya, yang berjalan paling lambat justru punya kisah paling dalam. Kesempatan itu bukan selalu diberikan. Kadang, kesempatan harus kita ciptakan sendiri. Kesempatan itu mungkin tidak terlihat hari ini, tapi ia ada, diam-diam menunggu pada langkah kecil yang tetap diambil meski terakhir.

Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. Berapa lama Belanda menjajah Indonesia? 350 tahun adalah jawaban yang paling sering kita dengar. Wah, lama juga ya. Tapi benar nggak sih selama itu? Jadi gini teman Pro 2, Belanda datang pertama kali ke Indonesia pada tahun 1596 untuk mencari rempah-rempah. Waktu itu, Cornelis de Houtman tidak mewakili negara Belanda, melainkan untuk kepentingan dagang secara pribadi. Kemudian pada 20 Maret 1602, terbentuklah Kongsi Dagang Belanda yang bernama VOC untuk meredam konflik antar sesama pedagang Belanda. Namun VOC bubar pada 31 Desember 1799 dikarenakan kerugian akibat korupsi para pegawainya. Barulah pada 1816, Belanda mulai berkeinginan menguasai seluruh wilayah Indonesia dengan melakukan invasi ke berbagai wilayah hingga akhirnya mengalahkan Kerajaan Bali pada tahun 1904 dan Kesultanan Aceh pada tahun 1912. Barulah mereka dinyatakan secara resmi menguasai seluruh Nusantara karena sudah berhasil mengalahkan seluruh kerajaan di Nusantara. Jadi, Belanda baru bisa dinyatakan menjajah Indonesia pada tahun 1912 hingga 1942 sebelum Indonesia jatuh ke tangan Jepang, yang kalau dihitung totalnya 30 tahun. Jadi, kalau ada yang bilang kita dijajah Belanda selama 350 tahun, itu salah. Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Tapi anyway, kamu setuju gak sih sama aku kalau misalnya jajan di luar itu lebih seru? Atau? Oke deh, kalau gitu langsung aja nih ya, aku mau bacain yang udah gabung di WhatsApp Pro 2 Sore Ceria.

Dopamin adalah zat kimia di otak yang berfungsi sebagai neurotransmitter, yaitu pembawa pesan antar sel saraf yang mengatur rasa senang, motivasi, dan sistem penghargaan dalam tubuh. Dalam hal ini, cinta dan narkoba sama-sama berkaitan dengan dopamin. Akan tetapi, keduanya bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Cinta memicu pelepasan dopamin secara alami saat seseorang merasa terhubung, dihargai, dan bahagia, sehingga mendorong hubungan yang sehat dan bermakna. Sementara narkoba seperti kokain atau heroin, bahkan nikotin, memaksa lonjakan dopamin yang jauh lebih tinggi dan tidak wajar, sehingga menciptakan euforia sesaat yang justru merusak keseimbangan otak dan membuat seseorang kehilangan kemampuan menikmati kebahagiaan sederhana. Itulah mengapa cinta bisa membangun kehidupan, sedangkan narkoba perlahan menghancurkannya. Jadi, sekarang udah tahu kan? Daripada merangsang dopamin lewat narkoba, mending lewat cinta dan hal-hal baik dalam hidup.

0: lagi. Engkau lagi nyato nanti dulu lah. Listriknya jaglen nih. Ya, makin cantik aja kok nyato rambut terus. Angus rambut tuh baru tau. Ih, bagus-bagus rambut Kotar. Aku lagi mandi nih. Nih, kau tengok nih. Rambut aku masih ada samponya lagi. Emang mati lampu dari sananya kok. Sorry.
1: Sorry.
0: Aku catok juga kok nanti.
1: Woi, ngapa? Mati lampu .
0: Iya, Nira. Aku lagi bikin tugas juga. Belum ke-save tadi nih di komputer. Nih, lihat nih, si Anggi. Lagi mandi. Yeah.
1: Iya, Wak. Masih berbusa gitu rambut lagi.
0: Makanya aku keluar. Nak ambil senter lah nih. Udah lah, aku ambil dulu . Bener-bener pedih nih mata aku soalnya nih.
1: Ken, aku lagi masak nasi nih. Kacau kali lah. Kayak mana .
0: Pakai panci aja, Lara. Nanti tinggal dikukus.
1: Oh, iya juga . Oke lah, nasi habis soalnya. Nanti tak makan pula kita malam.
0: Abis itu mau ngapain, Ra?
1: Gak ada sih.
0: Abis itu depan lah ya kita. Panas dulu di dalam sini soalnya. Mati lampu nih ya. Panas cuy.
1: Oke.
0: Seger kali nih abis mandi. Apalagi mati lampu kayak gini. Seger banget. Udah siap, Gi. Ini masih lama tadi mati lampunya. Ya gak tahu juga sih. Aku gak tahu pula info soal pemadaman. Iya sih, biasanya kan ada tuh kan kayak di WhatsApp grup gitu kan.
1: Iya.
0: Si Rara mana?
1: Hey. Bah, kaget gak?
0: Lebih kepala si Rara, bukan kaget. Lagi mati lampu gini, sempat pulang kok main kayak gitu . Datang betul baru tau kok.
2: Entah tuh, nanti nangis.
1: Jangan gitu lah. Betul kalian nakut-nakutin aku. Udah tahu aku nih penakut.
0: Hanya jangan bertingkah.
1: Iya, sorry. Tensi tinggi kali kalian ini.
0: Engkau dari mana, Ra?
1: Dari WC. Tiba-tiba sakit pula perut nih. Kayaknya gara-gara rujak tadi lah. Pedes sekali soalnya kan.
0: Mak, gitu aja engkau bilang pedas. Ih, lemah kali. Belum tahu aja dia nih. Kena seblak favorit kita, Inggi. Iya pula. Aku rasa jatuh bibirnya.
1: Macam mana lah? Memang gak kuat pedas aku.
0: Tapi nih, kalau misalnya lama mati lampunya, lampu cas kita udah dicas kan? Nah, itu dia masalahnya, Inggi. Kayaknya aku lupa cas sih. Abis kemarin kita pakai itu.
3: Aduh. Aku tuh kalau tidur nggak apa-apa sih gelap-gelap. Tapi kalau nak WC Tuhan nanti yang susah.
1: Tadi katanya kok punya senter.
0: Nah, habis baterainya. Untung aku udah siap bilas tadi kan?
1: Kayak mana nih? Itulah gara-gara Kotar. Lupa ngecas lampu casnya.
2: Ya maaf, namanya juga lupa.
1: Nanti temenin ya, Woi. Kalau masih mati lampu, takut aku. Kalau lampu udah hidup, jangan lupa dicas, Tar. Nanti lupa lagi.
0: Iya. Bentar. Bawa apa nih?
1: Ih, jangan aku nakutin lagi lah. Aku kan udah minta maaf tadi.
0: Enggak. Ini serius nih. Apa nih? Bawa apa nih?
2: Iya, Lora. Bawa apa ini? Kayak kenal loh.
1: Iya. Astaga. Aku kan masak nasi pakai panci tadi.
0: Mak, bau nasi hangus lah nih kalau gitu.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini udah waktunya untuk kita gabung ke Pro 2 Jakarta mendengarkan Indonesia Pro Indie yang nanti bakalan ditemenin sama kakak penyiar yang kece tentunya ya. Dan nikmatin dulu nih lagu dari Raim Laude dengan Bersenja Gurau.

Masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget, dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana caranya kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original ada karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran. Datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, dari nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Good.

Masih di Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di manapun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhir.

soal karya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman Pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa denger lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Sal Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele, tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berhasil.

Masih Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Nggak peduli kamu bermula atau lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam,

Indie RRI ya, bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

92,1 Radio Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Jaga malam, bareng Ulan sampai jam 12 nanti, Tuan Pradua. Kita mulai dari lagunya Noah ya. Walaupun kata orang hidup itu sebuah pilihan, tapi gak semua orang ternyata bisa memilih.

Kamu lagi dengerin Peradam Tanjung Pinang Hits Music Station. Jaga malam, jangan begalau malam-malam tau Pradua. Iya. Ini nih waktunya Wulan updatein kamu dulu deh, sebelum nanti kita cerita-cerita bareng, curhat-curhat di jam 9 sampai jam 11-nya. Kemarin tuh ada salah satu topik yang aku bahas di Sore Ceria, tapi aku sendiri juga ngerasa kayaknya tuh lebih enak deh kalau dibawain ke teman cerita gitu. Tapi nanti aja. Kalau sekarang kita happy-happy-an dulu nih. Apalagi Lisa Blackpink kayaknya bener-bener lagi happy banget sama Pradua. Karena nama Lisa ini menjadi perbincangan setelah muncul rumor yang menyebutkan kalau dia ini bakalan tampil di ajang FIFA World Cup yang akan sebentar lagi berlangsung. Dan kabar ini tuh rame banget dibahas di media sosial, guys. Memicu beragam reaksi dari netizen Korea Selatan pastinya. Ya, kamu tahu Kinets kayak gimana. Spekulasi tentang penampilan Lisa di panggung FIFA itu mulai viral setelah beberapa uploadan menyebutkan kalau Lisa

di event olahraga terbesar dunia ini. Banyak juga yang sebenarnya menyebutkan kalau rumor ini tuh benar, maka akan menjadi pencapaian internasional besar buat Lisa Blackpink, teman Pradua. Cuman gak lama setelah berita ini muncul, ada juga tuh beberapa kritik bermunculan. Beberapa penggemar sepak bola mempertanyakan kenapa artis K-pop dikaitkan dengan Piala Dunia. Mengingat, ya kan, mengingat kemarin ada juga tuh Jungkook BTS yang sebelumnya membawa lagu Dreamers kan selama seremoni pembukaan Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Ingatkan kamu teman Pradua, berbagai komentar menuduh Lisa ini tuh meniru Jungkook tuh, dan justru menimbulkan perang antar penggemar. Di saat yang bersamaan juga guys, wih dipanjang cerita lan, memang ada sebuah foto potongan video lama itu melibatkan Son Heung Min yang kembali diupload, di mana dalam video ini Lisa itu hadir di acara sepak bola tahun 2025 dan dinilai diabaikan sama bintang sepak bola, ingat kan? Itu emang heboh banget tuh. Dan karena itu Kines itu mempertanyakan apakah Lisa ini benar-benar sesuai dengan citra seorang penampil acara sepak bola global. Terlepas dari pro dan kontra, banyak netizen mengaku kalau Lisa memang semakin kuat di pasar internasional. Kalau menurut kamu gimana tuh Pradua? Kalau menurut aku sih oke-oke aja ya. Kan bukan orangnya, tapi karyanya.

kompetisi dunia Piala Dunia 2026. Bersama RRI, nikmati setiap momen pertandingan, analisis menarik, dan cerita inspiratif dari lapangan hijau. Ayo, terus dukung tim favorit Anda dengan penuh semangat dan sportivitas. Pergi berlayar ke Pulau Bintan, singgah sebentar menikmati senja.

0: Hai guys, aku gamers tapi gak pro. Setiap me time, aku sesempetin banget buat main game. Biar relax aja. Setiap hari? Enggak dong, setiap weekend. Bisa jadi, seharian? Ah, lebay itu mah. Main game itu hobi aku, tapi bukan rutinitas. Karena aku tuh gak mau sampai kayak gini.
1: Pemirsa, seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
2: Bocah laki-laki usia 12 tahun tersebut meninggal dengan diagnosa gangguan saraf.
0: Main game itu nggak dosa kok. Asal bisa manage waktu, bisa jaga kesehatan, dan tetap produktif.
3: Ya, kalah lagi.
0: Oh iya, kan aku nggak pro.

RRI Radio Tanjung Pinang Hits Music Station Tomper 2. Ini hari Minggu ya, ternyata tanggal 10 bulan Mei 2026. Ada yang ulang tahun hari ini? Cie, selamat ulang tahun ya. Yes. Tadi juga aku tuh hari ini dapat kayak requestan gitu loh, dari yang tahun lalu pernah minta ucapan, tahun ini minta ucapan lagi. Adik Prabu, selamat ulang tahun. Adik Prabu tuh ulang tahun ke-8. Gak tau deh dia lagi dengerin Pro 2 Tanjung Pinang apa enggak. Aku udah kirim videonya, tapi tetap aku bakal ucapin juga deh pas lagi on air ya, siapa tahu ya kan, adik Prabu atau mungkin orang tuanya lagi dengerin. Selamat ulang tahun adik Prabu. Semoga kamu di umur yang ke-8 ya, makin pintar, makin rajin sholatnya, sembayangnya, ibadahnya, makin rajin belajarnya juga, biar jadi orang pintar. Yoi, bukan pintar-pintar yang kayak gimana ya, bukan orang pintar yang macam-macam nih, bukan. Orang pintar-pintar, nah, gitu boleh tuh. Oke deh, kita lanjut lagi tuh Ompro 2. Sama tadi setelah kita bahas soal Lisa Blackpink, kali ini ke penyanyi juga. Ada Vanessa Z yang ngajakin Roni Parulian untuk singlean bareng. Singlean bareng tuh gak kayak gitu gak sih bahasanya? Untuk featuringan di lagu single mereka Takkan Terulang, yang rilisnya tanggal 20 April 2026 guys. Lagu ini tuh menghadirkan perjalanan emosional tentang perpisahan, 4 fase yang terasa dekat dengan realistis. Fase itu dimulai dengan tahap questioning, di mana seseorang mempertanyakan apakah hubungan yang dijalani itu masih sehat dan layak untuk dipertahankan. Sama kayak lagu Judika Putus Atau Terus, kamu tahu kan, udah pernah dengar. Nah kurang lebih fasenya gitu tuh. Nah lanjut lagi ke fase withdrawal, di mana orang mencoba menjalani hari tanpa kehadiran sang mantan. Walaupun rasa rindu masih begitu kuat ya, kayak hidup dalam bayang-bayang gitu tahun berdua. Walaupun memasuki fase ketiga itu fase relapse, ya muncul dorongan untuk kembali menghubungi. Gimana kalau aku coba lagi? Seolah-olah tuh pengen ngulang kembali masa yang udah lewat. Sampai akhirnya orang itu tiba di fase keempat, acceptance, tahap di mana orang itu mulai menerima kenyataan kalau hubungannya harus dilepaskan. Wih, lengkap banget nih soal perpisahannya teman berdua. Kalau kamu mungkin relate dengan lagu ini ya, bisa dijadiin sebagai salah satu lagu perwakilan, mewakili perasaan hati dan pikiran, boleh. Ini kolaborasi dari Vanessa Z dan Roni Parulian yang emang cukup unik. Selain perbedaan genre, warna vokal keduanya juga sebenarnya sama-sama beda. Vanessa itu kan dikenal sebagai penyanyi indie pop ya, dengan karakter vokal lembut dan feminim. Sementara dari Roni sendiri punya warna vokalnya tuh lebih rock atau mungkin kuat gitu, tegas lah sama Pro 2. Dan kolaborasi ini berawal dari kekaguman Vanessa Z soal karakter dari vokal Roni. Dia bahkan sempat memviralkan salah satu lagu penyanyi dari jebolan salah satu ajang internasional. Internasional yes. Iyalah, internasional tuh Pro 2. Karena internasional sebenarnya di negara lain juga ada tuh. Ya gitulah pokoknya. Nah hal itulah yang kemudian bikin jalan untuk Vanessa Z bisa mewujudkan impiannya collab sama Roni Parulian tuh Pro 2 dengan lagu mereka Takkan Terulang. Kalau kamu mau nanti aku siapin di jam 9 tuh. Sekarang kita ke tahap 1 aja tuh, back to tahap 1, di mana kamu mempertanyakan nih hubungan bakalan diterusin atau harus diakhirin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruli Friadi, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tanjung Pinang. Selamat buat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan, dan kegembiraan. RRI, Radio Piala Dunia.

Ador akhirnya buka suara nih guys terkait permasalahan New Jeans yang akhir-akhir ini lagi heboh banget ya, digugat terkait isu plagiarisme. Jadi Billboard itu melaporkan gugatan dilayangkan 4 pencipta lagu, Audrey Armacos, Aidan Rodriguez, Adam Gokabei, sama Michael Campanile. Jadi keempat pencipta lagu ini tuh gak cuman menggugat New Jeans tapi juga Ador dan induk usahanya Hype. Dan mereka ini menggugat karena ada kesamaan lagu House With yang dirilis New Jeans di tahun 2024 dengan demo yang mereka kirimkan. Secara spesifik kepada Billboard, Audrey ini mengatakan dirinya mengirimkan sebuah video instrumental untuk publishernya di Januari 2024. Nah, dia kemudian diminta untuk mengirimkan lirik dan melodi di lagu ini untuk dipertimbangkan oleh New Jeans gitu Tom Pradua. Keempat penulis lagu ini tuh mengklaim mereka mengirimkan demo yang ditulis dan direkam menggunakan instrumental berjudul One of a Kind untuk New Jeans, tapi setelah itu mereka dikasih tahu demo ini gak terpilih gitu kan. Cuman ketika House With dirilis 4 bulan kemudian, mereka diduga memperhatikan kemiripan antara lagu ini dengan demo yang mereka kirimkan. Jadi dari gugatannya, keempat pencipta lagu ini tuh mengklaim bait pertama dari lagu House With secara kuantitatif dan kualitatif identik dengan bait pertama lagu demo mereka gitu. Nah, terus apa cerita Lan setelah itu? Ada lagi guys, terkait kesamaan inilah akhirnya Ador dalam keterangannya mengatakan pihak mereka tuh sudah memeriksa memeriksa hal ini ke Beast and Native gitu loh. Native Alike. Ini tuh lembaga yang bertanggung jawab untuk penciptaan sama produksi lagu itu. Nah, yang bisa mereka sampaikan sekarang ini adalah tidak ada plagiarisme. Tidak ada plagiarisme teman Pradua. Terus Ador dan juga member New Jeans akan menanggapi gugatan ini berdasarkan hasil keputusan BANA. Gitulah yang disampaikannya. Jadi intinya mereka membantah ya. Enggak lah, mana ada kita plagiarisme atau segala macamnya gitu. Pokoknya aku tuh agak bingung sebenarnya nih sama New Jeans. Soalnya kan mereka juga kemarin heboh banget ya tahun Pro 2 dengan anggotanya. Ada yang jadinya harus keluar, ada yang akhirnya stay, ada pula lagi muncul kayak gini. Bingung enggak tuh. Jadi aku cuma mau bilang untuk New Jeans, OMG gitu aja deh.

Kamu lagi dengerin Prime Time Cipinang Hits Music Station. Jaga malam, jagain Ulan sampai jam 12 malam. Katanya gitu ya? Enggak ding. Jangan kalah malam-malam sama Pro 2. Yes, ini udah masuk ke jam 9 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat. Waktunya kita cerita-cerita bareng. Sambil kamu mungkin request lagu, ya kan? Biar lebih good mood atau menyatu dengan ceritanya. Atau emang pengen dengerin lagu apa? Biar kamu gak galau-galau sama Pro 2. Nih pertanyaan aku ada kaitannya sama kemarin sih sebenarnya waktu sore ceria kemarin tuh karena lagi heboh soal badut. Kamu ingat gak sih ceritanya soal badut yang sampai akhirnya membunuh mertuanya gitu kan, bahkan melakukan tindakan kekerasan ke istrinya. Tapi itu semua bukan hanya semata-mata emosi doang ya teman peradua, tapi mungkin udah satu hal yang tidak tertolong ah gitu, karena dia juga banyak tuh beban pikiran segala macam. Tapi doakan aja ya, apapun itu sebenarnya emang nggak bisa dibenarkan ya perbuatan yang salah itu tahun peradua. Tapi kita doakan semoga semuanya baik-baik saja, membaiklah gitu tahun peradua. Nah karena itu kemarin lo sore ceria tuh bahasnya soal apa sih, mungkin kamu punya nggak sih cerita dari seseorang yang kisah hidupnya tuh perjuangannya luar biasa banget, cuman untuk melanjutkan hidup aja kisahnya tuh luar biasa, perjuangannya besar, dia harus benar-benar mati-matian ibaratnya gitu. Kalau kita kan mungkin ya hidup tetap berjalan, jalanin aja ya gitu, santai-santai, masih ada santainya nih. Kalau dia nggak boleh santai gitu, perjuangannya tuh emang harus besar hanya untuk melanjutkan hidup aja. Nah kalau untuk malam hari ini nggak dong, nggak dengan pertanyaan yang sama teman peradua, tapi mungkin sedikit mirip. Kita ngomongin soal hidup juga. Kalau kemarin soal melanjutkan hidup, kali ini tentang hidup yang lagi kamu jalanin. Hidup itu akan selalu berubah, gak selalu sama. Dan kalau boleh aku tahu, kamu tuh sekarang lagi di fase apa sih, guys? Ya, fasenya tuh banyak ya. Kayak yang tadi sempat kita bahas di lagunya Vanessa Z dengan Roni Parulian ya. Mereka bilang lagu ini tuh menceritakan 4 fase. Fase pertama bingung nih hubungan diterusin atau diudahin. Fase kedua mulai merindukan masa-masa bersama mantan. Fase ketiga mencoba untuk menghubungi kembali. Fase keempat ternyata hubungan ini emang gak bisa diperbaiki lagi. Ah gitu lah. Tapi bukan itu doang sih, banyak fase dalam kehidupan. Makanya aku pengen tahu kamu tuh sekarang lagi di fase apa? Sama dikas lagu Indonesia atau mancanegara, gabungin di WhatsApp kita 0811 77 79210. Instagram Pradua TPI, duanya angka, atau di aplikasi RRI Digital Tuan Pradua. Kalau aku lagi di fase bingung. Nggak aku deh, nggak ini ngarang ya. Ini misalnya bingung mau chat orang baru atau balik lagi ke masa lalu.

0: orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya, orangnya yang dikasih perhatian, tapi gak dikasih kepastian.
2: Kamu ya, orangnya yang udah usaha, tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya, orang yang mau cerita, tapi gak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam. Cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

Alright, Om Pradua, let's go kita bacain cerita yang udah ikutan gabung malam hari ini. Apa kabar sih bro di Bestie Gerangan? Dengan fase kehidupannya yang lagi dijalanin, kamu lagi ngejalanin fase-fase apa nih? Coba cerita dulu sini. Sambil request lagu Indonesia atau mancanegara yang kamu suka. Yang pertama gabung ini ada dari Dina namanya. Halo Dina. Hai, selamat malam Kak Ul. Salam kenal, aku Dina. Halo Dina. Aku baru umur 22 tahun. Iya. Harus biodata banget nih, seseumurnya nih. Oke, Kak Ulan, aku panggilnya kakak kan berarti. Iya dong. Aku umur aku di atas kamu pokoknya. Dulu aku tuh ngerasa ya, Kak, sabar dulu. Aku lagi di fase belajar berdamai sama kenyataan nih, Kak. Dulu itu selalu maksa semua harus sesuai dengan rencana. Tapi sekarang mulai ngerti kalau hidup tuh kadang ngerjain kita lewat hal-hal yang gak kita pilih sendiri. Pelan-pelan lagi belajar ikhlas dan tetap jalan. Lagunya aku pengen dengerin lagu Keisha deh, yang Tak Ingin Usai. Ah, apakah ini tentang hati dan perasaan kamu? Tentang dia yang sekarang ternyata udah gak sama kamu lagi? Tentang kalian yang sekarang menjadi masing-masing? Apakah itu? Tapi sih kalau soal perasaan yang kayak gini-gini atau ompra dua pasangan, bahkan yang udah bukan pasangan lagi, tapi itu emang akan selalu kejadian sih aku rasa. Aku tuh dulu sempat mikir juga, aku kan tidak langsung beberapa kali gitu kan. Maksudnya kayak kalau orang kan mungkin lama gitu pacarannya gitu, kenalan segala macam lama nih gitu, ntar nikah gitu. Nah aku tuh kayak hidup aku tuh kemarin-kemarin cuman beberapa orang deketin, gak jadi gitu kan. Gak sampai yang tahap pacaran gitu, enggak. Jadi cuma deket, gak cocok, dah, pisah. Deket lagi, gak cocok, dah, pisah. Deket lagi, ah ini lagi usaha nih, semoga lah ya, didoain tuh memperdua. Tapi emang itu fase kehidupan, kalau fase-fase perasaannya yang kayak gitu. Yang awalnya tuh aku pikir, kayaknya aku bakal langsung-langsung aja deh gitu kan. Aku kan udah berusaha nih untuk menjaga segala macamnya nih, aku jaga gitu kan, untuk gak gampang terbuai dengan omongan lelaki buaya gitu, untuk gak gampang terbuai dengan gombalan-gombalan. Jadi menurut aku ketika aku udah siap, baru deh aku akan mulai ketemu nih sama orang yang pertama. Aku pikir dengan orang yang pertama ini udah nih, pasti ini lah nih orangnya. Aku gak mungkin kan dikasih yang gimana-gimana, atau aku udah menjaga diri aku banget nih gitu. Oh ternyata tidak. Kata Tuhan, aku tuh harus belajar. That's it. Aku tuh harus belajar. Belajar untuk mengenal, belajar untuk menerima, belajar untuk mengikhlaskan gitu. Jadi kadang-kadang tuh mungkin kita punya ekspektasi, pengennya tuh lancar-lancar aja, tapi ternyata gak gitu caranya. Kita gak akan tahu sih hal-hal yang benar tanpa kita tahu hal-hal yang salahnya. Kalau kita gak taunya cuman benar-benar aja, ya even itu salah kita anggapnya benar kan. Tapi ketika kita tahu kalau ternyata itu salah, kita bisa memperbaiki untuk jadi benar gitu loh. Tahun pra 2 aku pernah sih bikin kata-kata dulu tuh.

soal salah dan benar. Kenapa kita dipertemukan kalau akhirnya kita dipisahkan gitu? Ternyata kita harus tahu yang salah dulu untuk ketemu sama yang benar, supaya nantinya benar-benar saling, bukan cuma satu yang paling. Oh, gitu deh. Nanti lagunya aku puterin ya, Dina, buat kamu. Semangat, yes. Umurnya kan masih muda nih. Fokus aja dulu untuk upgrade kualitas diri, upgrade diri kamu. Atau juga seandainya kamu balikan lagi sama dia, misalnya nih ya, kamu balikan lagi sama dia, so what? Kalian punya tujuan kah? Ya mungkin kamu bilang, iya kak, kita kan bisa aja tuh serius untuk tujuan yang itu. Apakah udah ada ketetapan kapan masanya? Kalau belum ada, berarti menurut aku belum ada tujuan. Tapi kalau udah ada kak, kita tanggal segini mau nih seriusan gitu. Oke, diusahakan. Tapi kalau emang belum ada apa-apa, ya udah, nothing tulus aja. Enjoy dengan masa-masanya, hadapin masalahnya, selesaikan antara kamu dan dia. Oke, okay? Semangat ya Dina. Next di bawahnya nih, nanti lagunya aku puterin, Kaisya, Tak Ingin Usai. Udah lama juga gak dengerin lagu itu. Ada Raffi, hai Raffi. Oh ini Bang Raffi, halo. Selamat malam Kak Ulan. Halo, selamat malam juga Bang Raffi. Kalau aku sekarang lagi di fase capek, tapi harus tetap kuat. Aku lagi cari kerja sambil bantu orang tua di rumah. Kadang iri sih ngelihat teman-teman lain tuh udah sukses duluan. Tapi aku percaya tiap orang punya waktu masing-masing. Udah kalau kayak gitu, gak perlu lagi lah aku apa-apain ya. Kamu udah bener banget tuh Raffi. Lagunya Evaluasi dari Hindia. Oke, nanti ulang puterin yes. Isu gitu dulu deh, nanti baru kita lanjut lagi. Tenang aja yang udah gabung, belum dibacain. Sabar, Ulan juga masih nemenin kamu sampai nanti di jam 11 malam untuk bacain cerita soal fase kehidupan yang lagi kamu jalanin sekarang itu tentang apa. Sama request lagunya ya, gabung aja di WhatsApp kita. Boleh Instagram juga, boleh DM Pro2 TPI 2-nya angka, atau di aplikasi RRI Digital Tuang Pro2. Kalau ngomongin pertemuan, itu kan selalu akan ada perpisahan. Tapi gak tahu kenapa tuh, setiap sampai di fase pisah, gak ada yang siap untuk handle itu.

0: udah jam segini ternyata. Pantas ngantuk banget. Baru kepikiran, kalau malam kenapa bisa ngantuk ya? Walaupun tadi udah tidur siang.
1: Tahu gak sih? Ngantuk pada malam hari disebabkan adanya hormon melatonin dalam tubuh, di mana hormon ini dikeluarkan oleh suprachiasmatic nucleus atau SCN di saat matahari tidak lagi nampak batang hidungnya. Suprachiasmatic nucleus atau SCN adalah area pada otak, tepatnya area pada hipotalamus yang menginisiasi sinyal pada bagian otak lainnya untuk mengatur hormon, suhu tubuh, dan fungsi lainnya. Saat hormon melatonin muncul, mereka langsung mengambil alih dan segera memerintahkan tubuh untuk tidur. Meski begitu, banyak orang-orang yang SCN-nya sudah mulai beradaptasi, seperti mereka yang bekerja dengan kondisi sekitar yang terang, atau para pekerja malam di mana mereka akan lebih bisa bertahan di malam hari dibandingkan orang-orang lainnya.
0: Siapa kamu?
2: Jaga Malam, teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2 untuk malam hari ini, seperti biasa ya, kita udah masuk di segmen Evening Talk, di mana akan ngebahas beberapa informasi yang spesial banget untuk kamu di malam hari ini. Jadi,
0: namanya makhluk sosial, membutuhkan manusia lain, pasti kita juga butuh banget yang namanya teman cerita ya guys ya. Jadi sekarang banget nih, aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di teman cerita.
3: Jaga malam,
2: jangan galau malam-malam.

evaluasi baru aja lemputarin untuk teman cerita malam hari ini sesuai dengan tadi yang udah request. Dan kayaknya sesuai juga ya sama topik kita tahun pra 2 ngomongin soal fase-fase kehidupan. Evaluasi itu yang penting, guys. Untuk kita tahu nih kira-kira apa yang akan kita ambil lagi langkah ke depannya. Untuk lagu yang diminta sama inisial G ya. Halo Kak Ulan, hai kamu. Lagunya aku udah cari. Kita nggak punya nih, nggak ready. Harus di order dulu apa gimana Lan? Iya kayaknya. Kita harus order dulu ke MD kita gitu. Ya kalau mau gabung dulu cerita sama request lagu, lagunya tukar dulu sama yang lain. Soalnya aku belum bisa putar yang itu. Halo Kak Ulan jaga malam, hai. Ini siapa ya? Oh Manang, jaga Kak Ulan malam-malam bisa. Kalau aku lagi di fase dimana dibilang muda, udah gak muda lagi. Dibilang tua, juga belum tua banget. Dibilang muda, udah umur udah lewat. Dibilang tua, jiwa masih pengen berpetualang, asik. Bukan muda lagi, tapi belum tua. Hanya manusia yang mulai akrab dengan realita. By the way, fase perasaan kita sama, Kak. Aku lagi di fase ini sih, guys. Kayak aku kira aku sudah menyeleksi alam orang-orang di sekitarku gitu. Ternyata aku masihlah polos. Bener, kayak kata orang tuh bilang semakin kita dewasa, semakin kita akan menghadapi sesuatu hal yang akan dihadapin sama orang-orang dewasa. Orang-orang di sekitar kita semakin dikit, semakin kecil lingkupnya, semakin sedikit. Nah, karena memang disisakanlah orang-orang yang berkualitas. Sisanya cuman formalitas. Dim, keren gak tuh? Bercanda ya. Tapi emang kayak gitu sih realitanya. Manang katanya mau request lagu The Rain yang ujung pertemuan. Oke deh, kita bungkusin dulu The Rain yang ujung pertemuan. Ini termasuk lagu yang sering sih ya di request. Tapi termasuk yang sekali-sekali, cuman sering sekali-sekalinya gitu. Gimana tuh nomor 2? Bingung ya. Karena dia tuh sekali-sekali request, tapi ada aja yang request lagu ini. Nah gitulah pokoknya. Kita puterin abis ini ya Danang. Makasih. Oh sorry Manang, makasih udah ikutan gabung. Next lagi. Halo, selamat malam buat Kiki. Selamat malam Kak Ulan, Kiki dari Karawang. Izin join. Oke. Okay. Request lagunya Noah Kota Mati. Udah kota mati aja nih guys. Coba ulang liat cek dulu ya kan. Kalau lagunya ada kita puterin. Kalau gak ada harus digantiin sama yang lain. Iya. Ntar coba dulu siapa tahu. Nah coba dulu siapa tahu ya kan ada. Cuman emang gak kedetek sama aku nih. Aku coba cek sekali lagi ya. Noah Kota Mati. Aku hidup untukmu, aku mati tanpamu. Tada. Gak ada nih Kota Mati. Banyak nih lagu Noah. Terbangun sendiri, terang menunggu, mungkin nanti, menghapus jejakmu, kukatakan dengan indah, kalau cinta menggoda, di atas normal, andaikan kau datang. Banyak. Tapi yang itu gak ada. Tukar dulu deh. Lanjut lagi. Kalau aku lagi di fase sedang berjuang untuk menggapai target dan impian. Meskipun terkadang perlu berhenti sejenak karena harus sedikit mengenyampingkan apa yang diprioritaskan dan perlu dipertimbangkan. Wih, berat kali kayaknya nih guys. Terima kasih Kak Ulan. Iya, semangat ya untuk hal-hal yang lagi kamu usahakan Kiki. Tapi lagunya tuker dulu deh biar aku bisa puterin, yes. Halo Kak, aku Lutfia. Halo Lutfia, apa kabar? Lutfia, kamu pengen request lagu Glenn ya? Sekali ini saja kasihku. Bukan ya, beda lagi ya. Sekali ini saja. Ada, oke. Nanti aku puter. Ketemu gak ada cerita apa-apa sih ini Lutfia? Masa kamu cuman mau request lagu aja sih? Gak ada kayak apanya kek gitu. Apa kek yang bisa kamu apakan gitu kek? Ya kan kek? Cerita kek apa gitu. Tapi ya tetap aku puterin lagunya deh. Biar gak ngambek tuh perdua. Ntar kalau gak diputer ngambek lagi. Canda ya. Kita puterin dulu lagunya. Tadi udah ada beberapa yang gabung. Ada juga sih yang udah join belum bacain. Tapi satu lagi deh aku tambah biar genap 3 lagunya ya guys. Setelah tadi ada dari Kiki, terus juga ada dari Lutfia, kita ke postingan Nadia namanya. Halo Nadia, hai.
Aku lagi di fase menemukan diri sendiri, Kak Ul. Dulu gampang banget ngikutin omongan orang. Kalau sekarang lagi mulai belajar jadi diri sendiri dan gak takut dibilang beda. Wih, mantap, mantap, mantap. Sama lagi di fase kayak mulai lagi dari nol sih. Usaha tempat aku tuh sempat gagal, Kak. Kehilangan banyak hal juga. Tapi justru dari situ aku belajar kalau jatuh tuh bukan akhir dari semuanya. Uhuy. Itu berarti bener ya. Emang kita tuh perlu banget loh, guys, untuk tidak mendengarkan omongan orang. Karena kalau kita terlalu ngikutin apa yang menurut orang lain benar, siapa tahu ternyata di kita malah jadi salah. Karena kan gak bisa salah dan benar tuh relatif ya di setiap kehidupan orang. Jadi lebih baik emang memprioritaskan kenyamanan diri sendiri dengan kamu mengesampingkan omongan-omongan. Omongan mereka tuh hanya lolongan yang akan ditelan di tengah malam. Widi, gitu. Lebih baik kita mikirin aja gimana target kita, usaha kita. Kita yang tahu dan Tuhan juga menyaksikan. Kalau kita butuh bantuan, minta tolong sama Tuhan, doa banyak-banyak, usaha, pasti bisa. Nah, tinggal kamu aja nih untuk coba lebih membahagiakan diri sendiri, jangan dengerin omongan orang lain. Omongan orang tua boleh tuh didengerin. Kita lanjut ke lagunya dari Yang Tuan Pradua dengan Ujung Pertemuan. Ini emang gak enak tapi harus kita jalanin, karena itulah kehidupan. Akan selalu ada yang namanya perpisahan. Ya mau gak mau harus dijalanin, Tuan Pradua.

0: Infonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Produa, angkringan ternyata bukan sekedar tempat makan yang menyajikan menu khas nasi kucing, aneka sate, dan juga wedang hangat. Awalnya, angkringan menjadi salah satu ikon Yogyakarta. Tapi saat ini sudah tersebar luas bahkan ke kota-kota di luar Jawa Tengah. Ternyata, angkringan punya sejarah yang panjang, di mana angkringan pertama kali diperkenalkan oleh seorang bernama Mbah Fairo. Pria ini diketahui asli Klaten yang kemudian merantau ke Yogyakarta. Sekitar tahun 1950-an, Mbah Fairo menjajakan angkringan dalam versi pikul. Tapi pada saat itu namanya belum disebut angkringan, karena penjualannya terbilang masih berpindah-pindah. Sejak penjualan Mbah Fairo terkenal, akhirnya beliau membuat sebuah kedai makan yang dilengkapi dengan kursi panjang. Nah, nama angkringan mulai dikenal dari kebiasaan makan para pelanggan Mbah Fairo, di mana kursi panjang tempat makan yang disediakan ternyata membuat pelanggan nyaman, sehingga makan dengan cara mengangkat kakinya. Kaki yang nangkring di atas ini membuat kedai Mbah Fairo disebut-sebut sebagai tempat makan angkringan, yang artinya bisa makan sambil nangkring atau metangking. Makanya, kenapa sampai hari ini kedai-kedai makan tersebut dinamakan angkringan?
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Produa Tanjung Pinang.
3: Kamu lagi dengerin 92,1 Produa FM, teman terbaik kamu.
2: 92.

Raden Tanju Pinang Hits Music Station. Tapi tahukah kamu baru aja Olem puterin buat Kiki tadi, udah diganti katanya lagunya. Yaudah, kita udah puterin juga ya. Thank you udah ikutan join. Olem masih ditemenin kamu di teman cerita Tompra 2 sampai nanti di jam 11 malam. Sekarang udah hampir jam 10. Masih ada banget waktunya yang mau ikutan gabung cerita-cerita soal fase kehidupan lagi kamu jalanin. Sini gabung aja. Oh, inisial G tadi tuh ternyata namanya Galang, guys. Kirain Gilang tadi. Yaudah, labirin. Iya, dari Tulus harusnya saya ada lagunya. Pernah sih aku puterin dan ada. Oke. Ntar kita puter ya. Lanjut lagi, ini cerita dari Nadia. Hai, Nadia. Oh salah, Nadia tadi udah dibacain, sorry ya Nadia ya. Tadi aku udah bacain tuh, ada Lia kali ini, hai Lia. Kalau Lia bilang dia lagi di fase overthinking loh kak, sama masa depan. Kayak bingung mau lanjut kuliah kah, kerja, atau ngejar mimpi yang sebenarnya aku pengen. Tapi ya dijalanin aja dulu satu-satu. Iya, yes, bener. Tapi kalau ngomongin soal kuliah sama kerja nih ya, emang dua hal yang bikin aku sempet dilema juga dulu. Jadi hal yang bikin aku akhirnya memilih adalah karena keadaan sih guys. Jadi dulu tuh waktu lulus SMP, aku tuh ditanyain mau masuk SMA atau SMK gitu. Kalau SMA kan emang udah pasti harus kuliah. Kalau SMK kan bisa langsung kerja. Jadi karena aku gak tahu apakah aku akan kuliah nanti, kayak belum adalah obrolan itu dengan orang tuaku kan. Jadi kata kakak aku, udah deh masuk SMK aja gitu, biar kalaupun nanti mau kuliah ada rezekinya ya tetap kuliah gitu. Ya udah deh, masuklah SMK gitu kan. Setelah lulus SMK, mikir tuh, aduh ini aku kuliah dulu apa kerja dulu ya? Soalnya kalau misalnya kuliah langsung kan bisa nih cari-cari beasiswa gitu kan buat kuliah. Tapi kalaupun beasiswa kan gak full semuanya dibayar gitu ya guys ya. Tetap harus kerja gitu, tetap harus adalah pengeluaran. Gak bisa juga minta lagi sama orang tua. Karena kalau dari orang tua aku tuh mereka punya kayak prinsip setelah udah lulus SMA ataupun SMK, ya udah anaknya bakal dilepas dan mereka harus mencari cara untuk bertahan hidup selanjutnya. Ya adalah bukan artian gak boleh tinggal di rumah juga, enggak. Tinggal makan, minum masih gitu. Tapi kalau misalnya mau kayak beli ini, beli itu, ya harus sendiri. Mau bayar ini, bayar itu, ya harus sendiri. Nah jadinya mau gak mau, pada saat itu aku memutuskan untuk yaudah kerja dulu deh gitu. Aku harus cari kerja dulu deh, ini berarti carilah kerja dulu dalam 1 tahun. Setelah 1 tahun aku kerja, baru ada kesempatan untuk lanjut kuliah. Lanjut kuliah pun ya carinya yang malam ya, karena kan sambil kerja. Sampai akhirnya kemarin udah lulus, alhamdulillah. Tapi semua orang itu punya jalan yang berbeda ya guys. Gak selalunya jalan aku berarti bener, enggak dong. Ada yang justru lebih baik lagi mungkin di kehidupan kamu. Karena kita punya cara, punya cerita, punya rasa yang berbeda kan kehidupannya. Fasenya juga beda-beda. Jadi kalau kata Lia tadi bilang jalanin aja dulu satu-satu, bener. Ikutin dulu satu-satu, serahkan semuanya kepada Tuhan. Karena rencananya tuh jauh-jauh lebih baik dari apa yang kita manusia sudah rencanakan. Oke, semangat Lia. Katanya Lia mau lagunya Blue Yungkai, udah lama gak dengerin. Oke, kita putar lagi ya Yungkai ya, setelah lagu Tulus nanti. Ada lagi dari Maya kali ini. Kayaknya malam ini banyak ciwi-ciwi yang gabung ya. Selamat malam Kak Ulan, jaga malam teman cerita. Halo, aku lagi di fase menerima kehilangan. Memang gak mudah, tapi aku percaya setiap orang yang datang pasti ninggalin pelajaran. Iya benar, setiap yang datang tuh ya pasti adalah apanya, adalah pokoknya katanya gitu. Jadi request lagunya apa nih? Lagu Angin Kencang dari Noh Saleh. Angin kencang na na na na. Alright, kita puterin juga. Makasih udah ikutin gabung Maya. Nanti kalau lanjut lagi Tompra 2, kamu tinggal kasih tahu aja pengen dengerin lagu apa malam hari ini. Kalau pengen ikutan request, cerita juga kamu lagi di fase apa. Adakah di sini yang lagi di fase PDKT-an? Lagi mengenal dia tuh orangnya kayak gimana sih?

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
1: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
2: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
1: 100 buat kamu.
3: Tolong aku. Suara siapa tuh?
2: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
1: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.
4: Teman terbaik.

0: udah putus aja.
1: Hah? Putus? Emang jadian, Mbak?
0: Ya juga sih, kan gak jadian ya.
2: Emang kenapa sih? Coba cerita, coba ada apa ya?
0: Ya gak apa-apa, cuman kemarin dia sempat gak ada kabar. Ternyata dia tuh lagi sepedaan sama temen-temennya. Tapi minimal ngabarin gak sih?
1: Ini gimana sih konsepnya?
2: Jadian enggak, tapi nuntut kabar, gimana sih?
0: Ya kan gak salah. Kalau emang spesial, walaupun gak jadian, minimal kabarin.
2: Ih, tapi pasti main sepedanya bareng sama gebetannya tuh.
0: Ih, jangan gitu dong.
2: Tapi ya, Ra, setahu aku nih ya, cowok tuh katanya gak suka kalau cewek terlalu posesif. Apa-apa ngambek, apa-apa marah, apa-apa tantrum cuman gara-gara hal sepele. Ya, pokoknya gitu-gitu lah.
0: Oh gitu, pinter banget ya nasihatin orang.
2: Ya, ini namanya saling motivasi.
0: Halah, terus kenapa tuh akun kau hilang di IG?
2: Ya itu biasa aja sih, aku cuma lagi gak pengen main IG aja kok.
0: Anggi, gerak-gerik kayak gitu, aku tuh udah hafal lah.
1: Iya, ya iyalah, kau kan juga pernah kan.
0: Ya udah, intinya apa?
1: Ya intinya perempuan selalu benar.

0: kamu, antara gaji dan rezeki adalah dua hal yang berbeda. Lalu apa yang membedakannya? Gaji itu ada slipnya, sedangkan rezeki tidak ada. Gaji itu dari bos, rezeki itu dari Tuhan. Gaji itu hanya uang, sedangkan rezeki bisa berupa banyak hal. Gaji diperoleh dengan kerja, rezeki diperoleh dengan iman. Gaji itu sudah diduga, sedangkan rezeki tak terduga. Gaji mungkin sudah besar, tapi terasa kurang. Sedangkan rezeki selalu mencukupi walaupun tak seberapa. Gaji harus dikejar, dicari, dan diusahakan dengan bekerja. Tapi rezeki boleh datang bagi orang yang percaya. Tidak semua orang memiliki gaji, tapi setiap orang memiliki rezeki. Gaji kemungkinan tertukar dengan orang lain, tapi rezeki tidak akan pernah tertukar. Besarnya gaji ditentukan oleh masa kerja dan kelayakan, sementara besarnya rezeki ditentukan oleh iman dan percaya kita kepada Tuhan. Jadi jangan cemas, jangan khawatir, resah, galau, mengeluh, dan gundah terhadap nasib yang akan datang. Terlebih lagi, jangan pernah merasa susah dan sedih terhadap yang luput dari masa lalu. Yakinlah bahwa rencana dan kuasa Tuhan tepat dan indah pada waktunya.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik.

0: RRI Prudentine Jubiran Hits Music Station Top Opera 2. Sekarang udah jam 10:30 nih. Tinggal setengah jaman lagi deh aku nemenin kamu di teman cerita sampai nanti di jam 11. Lanjut lagi ngomongin soal fase-fase kehidupan. Ada yang gak sih yang lagi ngalamin fase-fase? Tadi itu kan kita ngomongin tuh dari lagunya Vanessa Z featuring Rene Parulian, dimana dia bilang fase pertama dalam hubungan bingung nih, kayaknya ini hubungan mau dibawa kemana ya, putus atau terus gitu. Terus tuh fase keduanya adalah sudah mulai mengingat-ingat mantan gitu kan, karena mungkin tadinya memilih untuk putus, mengingat-ingat mantan. Fase ketiga, mencoba untuk menghubungi, bagaimana kalau kita perbaiki lagi gitu. Fase keempat adalah fase dimana akhirnya mengikhlaskan. Welcome to Nura Sabita. Silakan duduk ke depan Nura. Kita akan tanya-tanya kepada Nura yang malam hari ini sudah langsung hadir di studio Pro 2 FM Tanjung Pinang. Jadi Nura, ceritanya nih kan, malam ini tuh kita lagi bahas soal fase kehidupan Nura. Duduklah dulu, jangan berdiri, nanti digerai rentenir. Iya.
1: Males banget. Aku udah enggak ada tenaga di sini tuh. Aku butuh cerita tapi off air, kayak kenapa harus on air gitu loh. Besok aku masih dinas kok, aku enggak libur gitu.
0: Iya, besok masuk siang ya Nura ya.
1: Iya, katanya kok suaranya udah kemana-mana nih.
0: Iya, mantap-mantap. Tapi akhir-akhir ini kan Nura tuh lagi fase-fase fight juga ya. Dari sekian banyak fase yang lagi dialamin sama Nura. Tadi yang salah 4 itu yang aku sebutin, ada enggak salah satunya?
1: Baru mau cerita tadi rencananya setelah Ulan matikan mic.
0: Oh gitu.
1: Setelah ini.
0: Oh berarti sebenarnya yang itu mau dibalik mic aja.
1: Iya, ada rencana mau cerita tadi, mau nanya pendapat. Boleh enggak sih aku ngejalanin fase yang ketiga? Ketiga apa keempat tadi yang
0: ketiga itu
1: menghubungi lagi.
0: Mencoba menghubungi lagi.
1: Iya, itu fase ketiga ya.
0: Itu fase ketiga.
1: Keempatnya apa?
0: Fase keempat itu mengikhlaskan. Nah, kalau ternyata hubungan ini udah enggak bisa lagi,
1: iya,
0: untuk
1: aku kayaknya kebalik lah. Empat dulu baru tiga nih kayaknya nih.
0: Enggak. Berarti itu belum sampai di fase keempat, karena fase keempat itu udah mutlak,
1: udah mutlak
0: ya. Di akhir.
1: Berarti dia masih nano-nano lah, nggak jelas memang anaknya lah.
0: Yang nggak jelas itu dia atau Nura?
1: Nuranya.
0: Ini mau diterusin di depan mic atau di balik mic nih?
1: Iya, di balik mic aja.
0: Di balik
1: ya.
0: Mic. Tapi ya udah, kita ke fase yang lain. Karena Nura itu juga lagi survive banget nih di kehidupan Nura.
1: Yes.
0: Nura lagi ada usaha itu ya.
1: Asik.
0: Ini sekalian promosi.
1: Disenggol terus ya tim gue punya usaha, nggak makusa kata gue.
0: Ya gitu kan teman.
1: Disenggol, undang lah kalau iya pun santai siang.
0: Iya betul juga, tapi bingung nanti Nura.
1: Kenapa?
0: Soalnya rata-rata orang ngomongin soal modal, pembuatan, prosesnya.
1: Tapi Nura justru unik.
0: Iya, nggak pakai modal.
1: Bener, unik loh Yulan. Maksudnya bahkan mungkin di Tanjung Pinang belum ada gitu.
0: Jadi nih Nura tuh punya sabitayourfriends.tng guys.
1: Yoi.
0: Itu Instagramnya sama Instagram ada kan?
1: Ada.
0: Instagram sama TikTok.
1: TikToknya viral
0: gitu.
1: Loh.
0: Iya, TikToknya dia nggak mau di follow aku. Ya kan?
1: Udah ya.
0: Sampai akhirnya diam dulu sampai aku ketemu akunnya kan. Aku emang nggak pernah cari-cari sih sabitayourfriends gitu
1: ya
0: kan.
1: Apa yang aku follow ya?
0: Itu akhirnya muncul loh di FYP aku sendiri.
1: Oh, jelas.
0: Barulah aku follow. Halo guys gitu. Abis itu dia langsung nge-stalk yang aku follow. Kaget banget.
1: Tar dulu
0: ya. Apa tuh?
1: Mohon maaf, jangankan lu, akun gue sendiri aja itu Sabita Your Friend gak nge-follow.
0: Kenapa?
1: Akun Angela sama Pro 2 sama Makusa. Kemarin Angela itu karena dia udah nge-follow kan. Jadi gak tau kenapa aku pencet fallback. Padahal yang lain enggak. Rencana tuh emang gak pengen nge-follow siapa-siapa. Entah mungkin cukup Makusa doang. Cuman kayak udah Pro 2 sekalian gitu.
0: Biar
1: kayak,
0: akhirnya foto-follow juga kan Ulan Gucci.
1: Kan yang di-follow cuma 4 orang loh sama Sabita Your Friend.
0: Wah, keren sih.
1: Ya kan?
0: Dan 4-4-nya gak ada pakai jasa Sabita Your Friend. Karena kalau kami nggak pakai Bita guys, kami pakainya Nura.
1: Kalau pakai Bita beda ya bayarannya.
0: Iya,
1: ya.
0: Pakai Bita tuh beda, ada bayarannya gitu. Bita. Iya. Tapi Nura seneng ya dipanggil Bita.
1: Karena dapat uang sih lah.
0: Ya sih.
1: Dari panggilan itu bisa dapat uang, makanya seneng.
0: Semoga itu nama yang baik ya.
1: Amin.
0: Nama yang baik yang bawa berkah, yang bawa rezeki buat Nura.
1: Amin.
0: Yang kadang-kadang harus menjadi tulang punggung keluarga.
1: Berat itu karena pengen makan ini dan itu aja sih Lan, banyak makannya gitu. Makanya harus keras cari duitnya,
0: asik. Banyak jajannya nih kalau mau dapetin hati Nura harus bisa banyak jajanin.
1: Iya, harus berguna.
0: Bagi Nusa
1: yang
0: dan bangsa.
1: Penting, iya, bagi Nura dan Sabita.
0: Iya, itu dua orang berbeda tuh.
1: Iya, Nura
0: kalau
1: dan
0: dipanggil
1: Sabita
0: Nura,
1: orang yang berbeda.
0: Dipanggil Nura beda, dipanggil Bita beda lagi.
1: Betul, Bita tuh orang yang sangat matre banget itu, bahaya.
0: Siap, siap. Ya Nura, Nura kan lagi di fase survive banget ya. Nura sekarang tuh menurut Nura fase yang lagi Nura jalanin tuh fase apa?
1: Dari empat tadi ya?
0: Enggak, bukan soal itu. Kan Nura bilang itu maunya dibalik mic gimana sih? Udah di kesampingan tuh, digali lagi.
1: Fase gimana ya Lan?
0: Ya tentang kehidupan aja, mungkin enggak soal perasaan ya, tapi lebih ke kehidupan. Karena emang kita lagi ngomongin fase kehidupan gitu.
1: Lebih ke jalanin hidup aja sih.
0: Uh-huh.
1: Ya kayak udah ngikut kayak air mengalir.
0: Alurnya.
1: Iya, air mengalir udah ikut alur aja. Ikut arus kemana. Kalau lagi sedih udah sedih. Aku sekarang tuh lebih ke ini sih Lan, kayak kalau apa yang aku rasain aku bener-bener ungkapin. Aku enggak mau denial, enggak mau sembunyi kayak aku enggak, aku kuat, aku enggak. Aku kalau emang lagi pengen nangis, nangis. Sampai tadi ketahuan Bang Aldi. Palsu banget. Kenapa sih selalu datang Bang Aldi gitu. Kayak gitu. Jadi kalau lagi kuat ya emang beneran kuat, emang beneran enggak. Kalau jadi kalau orang mau ngomongin siapapun gitu, misalnya kan tentang siapapun gitu. Terus aku kayak enggak, aku lagi enggak mau dengar, aku lagi kuat-kuatnya, aku enggak mau bikin itu bikin aku jadi down gitu. Tapi kalau aku lagi pengen nangis ya, aku nangis gitu.
0: Iya, bagus sih tapi sebenarnya kayak gitu.
1: Mengalir.
0: Karena aku kemarin pernah dengar ada podcast. Jadi dia tuh narasumber di podcastnya Raditya Dika. Aku lupa siapa namanya, perempuan pakai jilbab, dia bilang kayak gini, kalau perempuan yang sering menahan atau memendam, mereka lama-kelamaan tuh bakalan jadi sakit, penyakit gitu loh.
1: Betul.
0: Jadi bakal jadi penyakit lah intinya. Aku lupa penyakitnya apa, tapi penyakitnya tuh bukan mental ya. Bukan ke mental doang. Betul. Tapi udah kayak yang ke organ.
1: Betul,
0: gitu-gitu.
1: Makanya banyak yang ngalamin telat menstruasi. Gitu-gitu, hal-hal gitu tuh dari pikiran sebenarnya gitu.
0: Iya kan. Betul. Makanya aku memilih untuk yang setelah apa yang terjadi di kehidupan aku baru-baru ini.
1: Betul sekali.
0: Aku memilih untuk
1: cukup tahu,
0: ikhlaskan, lebih sebenarnya tuh lumayan shock tapi coba untuk menerima lalu bangkit lagi lah.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Aku baru lihat postingan akhir-akhir ini Lan. Aku lupa postingannya gimana, tapi intinya kalau mau kunci hidup bahagia, sejahtera, tentram, damai semua adalah bersihkan hati, maafkan semua orang yang pernah menyakiti. Itu bener-bener real nggak sih? Kayak beneran gitu. Kalau menurut aku ya kalau kita lakuin itu, kita pernah nggak ketemu orang yang ngerasa hidupnya tuh kayak udah santai aja, nggak pernah ada masalah gitu kayak dalam hidup dia. Padahal sebenarnya dia punya banyak masalah, cuman dia udah melewati fase itu.
0: Iya, gitu. Atau mungkin emang lagi ada masalah karena dia tahu gimana cara menanggepinnya lah gitu.
1: Betul.
0: Kita yang tidak tahu adalah ya tantrum, nangis, ya kan, stres.
1: Denial, buat malu itu udah berapa bulan yang lalu tuh ya.
0: Iya kan?
1: Buat malu.
0: Kita bakalan malu kayak gitu tuh.
1: Asli.
0: Kita kayak kenapa ya aku dulu kayak gitu banget gitu. Kenapa ya kemarin
1: nangis
0: kayak gitu?
1: Hanya karena ya Allah Robby gitu.
0: Apa sih? Gitu.
1: Iya.
0: Tapi emang semuanya tuh ada fasenya ya guys, step by step. Mungkin even kita mungkin tahu cerita dari orang lain, mereka ngalamin kayak gini. Kita kadang bisa ngasih tahu orang lain, kita nggak bisa ngasih tahu diri sendiri.
1: Betul. Ya kayak kita tadi Lan,
0: gak sadar.
1: Saling menasehati.
0: Iya, itulah kenapa kata Tuhan manusia itu adalah makhluk sosial.
1: Bener.
0: Yang gak bisa hidup tanpa manusia lain.
1: Yoi, filler
0: manusia,
1: banget.
0: Iya, filler banget tuh. Karena manusia itu tempatnya lupa gitu. Dan ya itu dia gunanya manusia ada manusia lain saling mengingatkan gitu. Kita cari manusia yang mengingatkan, bukan menyesatkan.
1: Oke. Makin malam kemana-mana sebenarnya ya.
0: Makin deep sih sebenarnya.
1: Iya.
0: Jadi intinya fase kehidupan yang lagi Nura jalanin adalah cuman ngikutin alur aja dulu. Belum ada target apa-apa?
1: Target enggak sih, masih ikutin alur aja dulu. Ikutin sampai nanti akhirnya lihat
0: peluang.
1: Iya, gimana akhirnya tuh gimana sih gitu. Karena capek, justru dengan aku mentargetkan ini dan itu, ketika aku enggak dapat aku kecewa sama diri aku sendiri.
0: Iya, betul, betul.
1: Iya, jadi aku kayak udah ini kayak lagi sekarang ambil kuliah, udah nikmatin deh kuliah nih 2 bulan stres. Kemarin kemarin kan lagi asik-asik nonton siaran sambil nonton, siaran nonton. Sekarang siaran kuliah, siaran kuliah, siaran kuliah. Udah enjoy.
0: Oh, pantes.
1: Kalo, kenapa udah jarang?
0: Pantes aku akun itu ya aku tengok-tengok enggak ada pula lagi yang lain kan. Masih itu-itu aja tuh.
1: Benar.
0: Rupanya yang sering nonton ini sibuk dia lagi kuliah, guys.
1: Ketahuan
0: dia. Iya.
1: Iya, aku selalu buka tadi kan aku tadi kan udah ada waktu untuk nonton kan. Oh, mak, banyak kali film baru ku tengok. Enggak ada pula waktuku untuk nonton kan.
0: Iya.
1: Gimana lagi kan keluar Medan Awal. Aduh, mati gitu dulu.
0: Oke lah kalau gitu ya, guys. Ya kita ke lagu dulu lah kan, sambil nungguin cerita dari kamu nih. Kayaknya abis ini bakal masuk ke sesi terakhir ngomongin soal fase kehidupan. Coba kasih tahu ke Wulan, kamu lagi ngejalanin fase apa nih, Teman Pradua?

0: orangnya yang udah usaha tapi nggak dihargai dan berasa sia-sia.
1: Kamu ya orang yang mau cerita tapi nggak tahu kemana. Ya.
2: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam. Cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau. Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

0: Eh bro, kapan lulus?
1: Kita-kita aja udah kerja di tempat enak. Kamu masih gini-gini aja.
2: Gak usah takut dan ngerasa ketinggalan, karena starting point dan fokus hidup setiap orang itu beda-beda. Yang penting, kita terus berusaha dan nikmati prosesnya.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Yes, yes, yes. Sampai juga kita di sesi terakhir teman cerita malam ini bareng Wulanto Ompra 2. Terakhir Anjas Moro. Cakep nih. Ini pas banget Anjas, terakhirnya Anjas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Kak Ulan cantik. Tahu aja. Selamat malam juga Kak Nura si paling enjoy katanya gitu.
1: Jangan gitu
0: lah Anjas. Jangan gitu lah Anjas. Jaga malam jagain Kak Ulan dan Kak Nura sampai jam 12 malam. Check sound Kak Ul. Uhuy, rar. Ikutan topiknya ya. Aku udah berada di fase yang tenang dan santai banget Kak. Tenang dalam artian ngejalanin semuanya mengikuti roda kehidupan yang berputar. Terus perihal pekerjaan atau aku ngerasa aman aja selama aku ngojol sambil ngelamar pekerjaan lainnya. Kalau diterima syukur, gak diterima belum rezeki dan harus ditambah lagi doa dan usahanya. Terus perihal hubungan, tetap ada target ya. Tapi aku dan doi ngejalanin semuanya dengan tenang. Enjoy aja sambil ngopi, jajan, tapi tetap nabung buat nantinya dan sambil mikirin buat persiapan nikah nanti. Amin, lancar luncur yes. Pada intinya fase aku sekarang sangatlah santai dan aku setuju sama yang Nura bilang. Kalau mau hidup tenang dan baik, baik-baik aja, maafkanlah semua orang. Dan sampai di detik ini aku sudah memaafkan semua orang yang pernah menyakiti aku. Lagunya Nuka, masa ini nanti dan masa indah lainnya. Semangat buat Kak Ulan dan buat Kak Nura dalam hal apapun. Sehat dan bahagia selalu ya. Terima kasih. Amin. Dan terakhir emang enak banget nih ya didoain sekalian Tom Pro 2. Tapi semoga doa ini juga mengaruh ke kamu yang lagi dengerin. Kamu juga kebagian. Amin ya. Kita udahan dulu untuk malam hari ini. Ngomongin soal fase kehidupan yang emang gak akan ada habisnya. Even kamu lagi ngejalanin itu semua, semuanya bakalan berubah. Namanya hidup itu akan selalu berubah teman peradua. Gak akan ada yang sama-sama gitu aja. Ada yang katanya lagi di atas, ada yang katanya lagi makin atas gitu kan. Ada yang katanya makin sukses gitu. Sedangkan kamu masih gini-gini aja. Ada yang kayak gitu atau sebaliknya. Giliran kamu yang sukses, mereka yang jadinya malah gitu-gitu aja. Ya itulah kehidupan, enjoy dijalanin, diterusin. Pokoknya kalau kamu lagi ngerasa lagi sulit-sulitnya, ingat kata Bernadia. Aku selalu ingat loh dengan lagu dia yang untungnya kita bertahan ya. Yang akhirnya kita bisa merasakan bahagia yang mungkin datangnya emang belakangan. Selamat malam, selamat beristirahat ya semuanya.

0: bikin betah seharian.
1: Bisa kuhindari kau.

0: spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di Teman Cerita.
1: Jaga malam,
2: jangan galau malam-malam.

0: Kak, bukannya aku gak bersyukur nih, tapi kan kemarin udah makan telur. Lauk yang lain kek.
1: Lah, tapi kan tetap beda-beda menunya.
0: Iya, sama aja telur. Bedanya cuma telur balado, telur arak arik, telur sapi, telur dadar. Ntar aku bisulan.
1: Deh, sotoy. Kata siapa?
0: Emang faktanya kayak gitu kok.
2: Tahu gak sih? Faktanya, penyebab bisul adalah infeksi kulit yang menyerang folikel atau kelenjar minyak di bawah kulit, serta dapat juga disebabkan oleh bakteri yang hidup di kulit. Tapi, kalau seseorang mengalami bisul sehabis makan telur, kemungkinan terjadi karena orang tersebut memiliki alergi terhadap telur. Sehingga pernyataan makan telur dapat mengakibatkan bisulan adalah mitos.
3: Lagu di Pro 2.

bikin betah seharian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Sukmawati, penyuluh hukum kantor wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau, sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026 dengan rangkaian acara lainnya termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Jangan sampai ketinggalan update beritanya ya, berita terbaru dan peristiwa-peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk

0: Ini cerita tentang aku dan dia. Dia yang selalu ada buat aku kapanpun. Bahkan saat aku bangun pagi pun, dia senantiasa ada di samping aku. Sejak ada dia, aku mulai ngerasa kalau dunia udah cukup sempurna tanpa orang lain lagi. Tapi, sejak kejadian itu...
1: Seorang remaja mengalami luka bakar akibat ponselnya overheating karena pemakaian berlebihan yang menyebabkan ponsel panas.
0: Akhirnya bikin aku sadar, apapun itu kalau berlebihan pasti nggak baik dan akan ada dampak negatifnya.
2: What's poppin'? Brand new whip just hopped in. I got options.
3: Lagu-lagu hit sepanjang hari. Memories bring back, memories bring back your. I get secure to let go, you know, the pain. Dari pagi

Tumpro 2 seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Tumpro 2 dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya terimalah salam dari kami. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh provinsi Kepulauan Riau bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Senin tanggal 11 bulan Mei tahun 2026. Mengudara melalui FM 92,1 MHz menyapa teman Pro 2 dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi semuanya. Spesial buat kamu dimana saja berada. Hari ini bersama dengan aku Angela Mary Cilandari yang sudah siap menemani kamu sampai nanti jam 10 pagi. Yang pasti di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Tapi sebelum nantinya kita bakalan masuk ke acara-acara yang keren ya, ada juga lagu-lagu keren mau lewat sampai dengan jam 6 pagi nanti yang tentunya akan menemani waktu siap-siapnya kamu. Jadi melek dulu deh ya, mendingan ya mandi sekolah hari Senin ini lagi guys.

0: Ini cerita tentang aku dan dia. Dia yang selalu ada buat aku kapanpun. Bahkan saat aku bangun pagi pun, dia senantiasa ada di samping aku. Sejak ada dia, aku mulai ngerasa kalau dunia udah cukup sempurna tanpa orang lain lagi. Tapi, sejak kejadian itu...
1: Seorang remaja mengalami luka bakar akibat ponselnya overheating karena pemakaian berlebihan yang menyebabkan ponsel panas.
0: Akhirnya bikin aku sadar, apapun itu kalau berlebihan pasti nggak baik dan akan ada dampak negatif.

Subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan salat kala itu. Ada banyak sekali keutamaan salat subuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 78 yang artinya, dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Betapa banyak kaum muslimin yang lalai dalam mengerjakan salat subuh. Mereka lebih memilih melanjutkan tidurnya daripada bangun untuk melaksanakan salat. Jika kita melihat jumlah jemaah yang salat subuh di masjid, akan terasa berbeda dibandingkan dengan jumlah jemaah pada waktu sholat lainnya. Padahal keutamaan sholat subuh berjamaah sangatlah luar biasa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi afana fi jasadina wa radda alaina ruhina wa adzina lana bidzikrihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Kaum muslimin dan para pendengar RRI Tanjung Pinang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Pada subuh yang mulia ini Allah masih memberi kita nikmat kesehatan, nikmat Islam dan juga nikmat iman. Kemudian selawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita berselawat kepadanya, di akhirat kelak kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap muslim sudah pasti mendambakan akan masuknya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Sehingga siapapun itu pasti akan berlomba-lomba untuk menjadi seorang hamba yang terbaik di hadapan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Allah tidak mengharapkan akan kebaikan kita, tetapi kebaikan yang kita kerjakan itu akan kembali lagi kepada kita yang mengerjakannya. Jika kita sebagai manusia yang beriman, selalu taat akan perintah Sang Khalik dan menjauhi apa yang dilarangnya, niscaya surgalah baginya. Sebab ternyata terdapat sebuah fakta bahwa surgalah yang merindukan manusia. Dengan amal kebajikan yang dilakukan manusia, surga pun merindukannya untuk memasukinya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ada empat golongan ataupun pribadi manusia yang dirindukan oleh surga. Siapakah empat golongan tersebut? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi dari Ibnu Hasan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jannatu mushtaqatun ila arba'atin nafarin, talil Qur'an wa hafizil lisan." Wa mut'imil ji'an wa sha'imin fi syahri Ramadan. Surga merindukan empat golongan: orang yang membaca Al-Quran, orang yang menjaga lisan ataupun ucapan, orang yang memberi makan orang yang lapar, dan orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Kaum muslimin dan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis tersebut Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita ada empat golongan ataupun pribadi manusia yang dirindukan dan dinantikan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka? Yang pertama, orang yang rajin membaca Al-Qur'an. Wahyu Allah yang pertama diturunkan kepada baginda Nabi SAW bukanlah ayat tentang iman, Islam maupun amaliyah lainnya, tetapi ayat tentang pentingnya akan membaca. Allah memberikan derajat khusus bagi hambanya yang selalu istiqamah dalam membaca kalam-kalam Allah yang tertuang indah dalam mushaf Al-Quran. Sebab membaca Al-Quran merupakan salah satu amaliyah yang paling utama dan paling besar pahalanya. Setiap huruf dalam Al-Quran yang kita baca membawa pahala tersendiri untuk kita, apalagi jika kita istiqamah dalam membacanya. Kemudian Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa Al-Quran akan datang kepada orang yang selalu membacanya di hari pembalasan nanti, sebagai saksi amal perbuatan orang tersebut dan juga sebagai syafaat ataupun penolong baginya. Sebagai pribadi Muslim yang baik, selain membaca Al-Quran, tentu kita juga harus mempelajari maknanya dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, orang yang selalu membaca lisannya. Baik dan buruknya seseorang akan terlihat dari ucapan lisannya. Maka dari itu, jaga selalu agar lisan kita hanya mengatakan hal-hal yang baik.
seperti digunakan untuk membaca Al-Quran, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memberi nasihat yang bermanfaat kepada orang lain. Seperti dalam sebuah hadis menegaskan, "Salamatul insan fi hifzil lisan." Maknanya, keselamatan manusia tergantung bagaimana ia menjaga lidahnya. Kaum muslimin, para pendengar RRI Tanjung Pinang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah dermawan, yaitu orang yang gemar berbagi rizki dan juga memberi makan orang yang lapar. Saling tolong-menolong merupakan salah satu amalan yang mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong seseorang jika ia memberi pertolongan kepada sesama saudaranya yang membutuhkan. Bagi seorang muslim, sudah tentu paham ada hak orang lain yang wajib kita berikan dalam rezeki yang kita miliki, yakni berupa zakat, infak, dan juga sedekah. Tiga hal tersebut kita harus berikan kepada yang berhak menerimanya. Kalaulah

Dan berikutnya, puasa merupakan ibadah yang istimewa karena memiliki derajat yang lebih tinggi dibandingkan ibadah lain. Berpuasa di bulan Ramadan adalah salah satu ibadah utama, bahkan merupakan salah satu rukun Islam yang lima. Sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu amalin ibnu Adam lahu illa saum, fa innahu li wa ana ajzi bihi." Artinya, setiap amalan manusia adalah untuknya kecuali puasa, sebab hanyalah untukku dan akulah yang akan memberikan ganjaran kepadanya secara langsung. Berpuasa menuntut kita agar dapat menjauhi perkataan dan perbuatan yang tidak bermanfaat. Dengan berpuasa pada bulan Ramadan sebagaimana yang disontohkan oleh Rasulullah, maka derajat takwa akan kita peroleh yang balasannya tentu saja adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, para pendengar RRI Tanjung Pinang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan tahun pun berganti tahun. Tanpa terasa, kita sudah berada di tahun 2020. Ada yang saat ini usianya sudah 20 tahun, ada yang 35 tahun, 50 tahun, bahkan 70 tahun. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apakah nikmat umur ini kita habiskan begitu saja, tanpa ada perubahan ke arah yang lebih baik sedikit pun? Apakah bacaan Al-Quran kita masih seperti yang dulu? Apakah lisan dan juga jari kita masih menceritakan aib orang lain? Apakah kita masih kikir dengan harta yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Dan apakah kita sudah melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya? Itu kembali kepada kita. Jika kita telah melaksanakan dengan salah satu ataupun keempat amalan tersebut, insya Allah surganya Allah menunggu kehadiran kita. Semoga kita semua termasuk golongan ataupun pribadi yang dirindukan dan dinantikan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan para pendengar RRI Tanjung Pinang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah untaian hikmah ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas kesalahan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kan aku udah bilang, jangan sering begadang, apalagi cuma buat main game. Jadinya susah kan bangun pagi.
1: Bu, jangan ngomong-ngomong dulu ngapa? Kunci motor aku mana ya? Nah ini dia, yuk berangkat, buru telat nih.
0: Aku aja deh bawa motor, kamu kan kurang tidur. Bahaya tahu mengemudi dalam keadaan ngantuk kayak gitu.
1: Tenang aja aku bisa kok, ayo.
0: Hati-hati, awas, rem.
1: Sorry, aku ketiduran bentar tadi.
0: Udah aku bilang kan bahaya, udah sini aja aku yang bawa motor. Makanya kurang-kurangin tuh begadang. Gak penting gitu, untung aja gak sampai nabrak.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa ini?
1: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
2: Alright, Teman Pro 2, seperti biasa nih Aldi sudah punya info viral. Kali ini info viralnya datang dari...
1: Hai hai hai Teman Pro 2, selamat pagi. Sampai jam 9 nanti sebelum kita lanjut ke Music Live Chat. Oke Teman Pro 2, sekarang udah waktunya nih ya kita gabung untuk mendengarkan Music Live Chat yang kita relay dari...
3: Pada. Selamat pagi Teman Pro 2.

0: Sendiri-sendiri wak dia makannya. Tawarin kek kawan nih kalau makan ya kan.
1: Ih, kau aja baru datang.
0: Gila tuh. Makan apa kok?
1: Makan salad aku. Belajar hidup sehat. Sekalian belajar jadi vegan.
0: Hidup sehatnya sih betul ya. Tapi kalau jadi vegan kayaknya belum sih. Itu salad kau aja tuh masih pakai telur gitu. Kalau kayak gitu itu namanya masih jadi vegetarian, belum jadi vegan.
1: Eh, emang beda vegan sama vegetarian tuh? Sama nggak sih?
0: Beda lah. Tahu nggak sih? Vegan dan vegetarian merupakan sama-sama pola makan berbasis tumbuhan yang ternyata berbeda. Vegetarian masih makan produk hewani tertentu, misalnya telur, susu, keju, atau madu. Sementara vegan mempunyai pola makan yang lebih ketat. Mereka sama sekali tidak makan apapun yang berasal dari hewan, termasuk telur, susu, madu, gelatin, bahkan makanan yang bumbunya berasal dari hewan. Bahkan pada taraf tertentu, gaya hidup vegan itu gak cuma soal makanan, tapi mereka juga gak pakai barang yang terbuat dari kulit, wol, atau produk yang berasal dari hewan. Di Indonesia sendiri, budaya makan berbasis tumbuhan sebenarnya udah ada sejak lama, mulai dari pecel, gado-gado, urap, sampai dengan tempe. Dapat dikategorikan sebagai contoh makanan yang ramah vegetarian, bahkan vegan.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Teman Produa, di Piala Dunia 2026 ini ada yang beda. Kali ini di RRI, kamu bisa update terus Piala Dunia 2026 lewat program spesial RRI Pesta Bola Dunia 2026. Kamu bisa dengerin testimoni Piala Dunianya tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Gibol Man vs Machine, dan masih banyak lagi.

0: Ada apa, Bu? Kok kayaknya lagi banyak pikiran?
1: Kalau saya perhatikan, kok kayaknya anak saya tidak seaktif teman-temannya ya, Bu?
0: Oh ya? Maaf ya, Bu. Tapi kalau menurut Ibu begitu, bisa jadi anak Ibu mengalami gejala stunting.
1: Stunting? Penyebabnya apa ya, Bu?
0: Secara umum sih, kekurangan gizi, nutrisi, dan perawatan yang tepat, Bu.
1: Terus, saya harus gimana dong, Bu? Saya nggak mau anak saya stunting.
0: Konsultasikan ke tenaga kesehatan, Bu. Bisa lewat posyandu dan perlu dipantau terus pertumbuhan dan juga perkembangannya. Semangat ya, Bu.
1: Iya, Bu. Terima kasih ya sarannya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Sukmawati, penyuluh hukum kantor wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau, sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026 dengan rangkaian acara lainnya termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Jangan sampai ketinggalan update beritanya ya, berita terbaru dan peristiwa-peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk

0: Lagi heboh banget nih soal wellness sama self-care. Ada aja gitu tren barunya. Pure matcha lah, teh inilah, suplemen itulah.
1: Aduh. Iya sih, tren itu boleh datang dan pergi. Tapi Indonesia itu udah punya life hack buat kesehatan dari ribuan tahun lalu.
0: Hah? Maksudnya?
1: Itu loh, jamu.
0: Oh, jamu. Tapi kenapa ya, resep jamu ini kayaknya Indonesia banget. Kan negara lain juga punya ramuan herbal gitu.
1: Tahu gak sih? Kenapa jamu itu vibesnya Indonesia banget? Pertama, karena negara kita ini memang surganya bahan-bahan alami. Tumbuhan seperti jahe, kunyit, temulawak. Sehingga kita punya sumber daya tak terbatas buat bikin ramuan paling top. Kedua, resepnya sudah teruji zaman. Buktinya ada spoilernya di relief Candi Borobudur dari 1200 tahun yang lalu. Ini artinya jamu bukan tren sesaat, tapi sebuah ilmu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi jamu itu bukan cuma soal minum biar sehat, tapi ini tuh filosofi. Cara nenek moyangnya kita ngehack sistem imun dan kesehatan pakai apa yang disediakan alam.

0: Ngapain aku di sini?
1: Aku kan basa-basi aja loh. Lagian kok juga ngapain sih jawabnya marah-marah gitu?
0: Marah tuh enggak, Gi. Cuma kesel aja nih kan. Udah capek, udah keringatan gini, masih juga ditanya ngapain di sini. Ah, Koni, ngapain ya? Dilihat dari outfit macam nak lari juga. Lari lagi. Tunggu apa lagi?
1: Sebenarnya aku nyamperin Koni nak minta tolong.
0: Minta tolong? Ah, aku tahu nih, kok pasti nak minta tolong aku fotoin kok kan?
1: Jangan-jangan ada bakat jadi perauma lu, Koni, ya?
0: Eleh, banyak kali basa-basi Koni, Gi. Ah, mana? Jadi nak minta fotoin? Kalau tak jadi aku balik nih.
1: Sabarlah, marah-marah aja lo dari tadi, marah betul. Nih, aku HP aku. Nah, potret dulu ya fotoinnya. Nanti landscape.
0: Oke. Ah, nih, Gi, HP ku.
1: Widih, makasih Yan. Bakat juga engkau rupanya jadi fotografer ya.
0: Tahu kali aku nih kalau kau udah muji gini. Tak terima ya aku kalau ada revisi.
1: Taklah, udah bagus kok nih hasilnya. Makasih banyak Yan.
0: Iya, sama-sama Gi. Dah ya, aku balik dulu. Dah lengket kali nih keringat aku gara-gara fotoin kau.
1: Mana ada keringat gara-gara fotoin aku? Kan sebentar aja lo fotoinnya. Iya, aku nak balik juga nih. Udah banyak banget nih keringat aku.
0: Balik? Keringat? Bukannya kok belum lari ya?
1: Besok aja lah aku larinya ya. Panas sekali cuacanya. Gosong pula kulit princess ini ya kan?
0: Gigi, kirain datang ke sini tujuannya buat lari. Rupanya malah tujuan kau pula yang lari.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, spesial buat kamu yang mungkin baru aja dengerin kita di pagi hari ini. Lagi ada di Spada nih ya, sampai dengan jam 10 nanti. Anyway teman Pro 2, aku bakalan ngasih kamu informasi-informasi yang viral dan juga update ya, dimana juga nantinya untuk topik bakalan aku spill di jam 7 pagi. So, stay terus ya bersama dengan kita pastinya. Right, teman Pre 2, aku punya informasi pertama ya, di mana ini berasal dari girl band Nuna ya, tahu ya, girl band barunya Indonesia banget nih ya, yang kayaknya tuh selalu punya gebrakan-gebrakan baru setiap bulan bahkan mereka nih. Nah, untuk bulan ini mungkin aku bisa bilang gebrakan baru mereka adalah penampilan para member Nuna di ajang Gold House 5th Annual Gold Gala 2026 yang sukses mencuri perhatian lewat sentuhan wasra Indonesia yang mereka pakai. Christy ini pakai batik, Shaz pakai tapis Lampung, Esther ini pakai Prada Bali, kalau Baila ini make tenun Padang Pandai Sike. Kamu bayangin ya, di ajang internasional itu, di ajang Gold House 5th Annual Gold Gala 2026, tapi mereka memilih memakai pakaian yang kelihatannya tetap cantik dan modern, tapi tetap membawa suasana identitas budaya lokal. Ya cuman busana aja, aksesoris yang mereka pakai juga berasal dari berbagai daerah Indonesia, seperti dari Jambi, Sumba, bahkan juga ada yang dari Palembang. Ini merupakan sebuah representasi budaya yang tampil elegan di panggung internasional ya. Aku senang banget sama Pro 2 sama grup girl band yang satu ini, karena mereka tuh apa ya, vibesnya tuh internasional banget emang. Semua karya-karyanya mereka secara look dan segala macam, tapi mereka tuh gak pernah lupa untuk membawa identitas budaya Indonesia gitu di dalamnya, mulai dari lirik, mulai dari warna musik yang ada dimasukin, entah kayak ada suara gamelan lah atau ada suara kecapi ya kalau nggak salah di lagu apa. Dan kali ini mereka memakai identitas baju identitas budaya Indonesia di ajang Gold House 5th Annual Gold Gala 2026. Emang ya, udah cantik, pintar, suaranya bagus lagi.

0: Semalam aku tuh mimpi buruk banget deh.
1: Mimpi apaan?
0: Aku mimpi crush aku jadian sama aku. Terus kayak so sweet gitu, kayak ih serem gak sih?
1: Lah kok serem sih? Bukannya mimpi indah tuh kayak gitu?
0: Ya enggak lah, soalnya kan cuma mimpi. Kalau jadi kenyataan baru paten. Jadi kenyataan lah kalau berani.
1: Kalau aku justru mimpi aneh.
0: Mimpi aneh apa?
1: Aku mimpi pacaran sama Mario Dendy.
0: Hah? Apaan? Itu mah aneh plus serem.
1: Eh, tapi ada gak ya orang yang kalau tidur gak mimpi?
0: Ya enggak lah. Tahu gak sih? Pakar kesehatan tidur, yaitu Dr. Andreas Prasaja, menyebut setiap orang pasti bermimpi setiap malamnya. Normalnya, seseorang mengalami fase yang disebut dengan Rapid Eye Movement atau REM ketika tidur. Fase ini juga disebut dengan fase mimpi. Nah, satu siklus ini berlangsung kira-kira 90 sampai dengan 110 menit satu siklusnya. Dan siklus ini akan berulang-ulang sepanjang malam, bisa 4 kali atau 6 kali. Mimpi adalah gambaran, pikiran, atau perasaan yang terjadi selama tidur. Sebagian orang bisa mengalami mimpi yang berwarna, sedangkan sebagian lainnya mengalami mimpi hitam putih. Mimpi indah bisa membuat orang yang mengalaminya bahagia. Namun, mimpi buruk juga bisa mengganggu, bahkan menakutkan. Mimpi terbentuk dari sinyal otak yang awalnya berasal dari batang otak, kemudian menyebar ke permukaan otak secara acak atau random. Mimpi erat kaitannya dengan memori jangka pendek dan panjang. Seseorang bisa saja mengingat mimpinya ketika bangun tidur apabila mimpinya berkesan. Sebaliknya, jika mimpi tersebut tidak penting dan jelas, seseorang bisa saja tidak mengingatnya saat bangun tidur. Gitu.
1: Oh, gitu.

Kita mau preview ya. Kita masih ada di Spada. Siapa di sini yang suka banget sama telur? Ini telur ini adalah salah satu bahan pokok yang kalau misalnya kita mau masak apapun, dimasak jadi apapun atau diolah menjadi apapun tuh enak gitu. Mau didadar enak, mau diorak-arik juga enak, diceplok juga gak kalah enak, direbus juga bagus buat kesehatan, apalagi yang mungkin peruntukannya untuk diet dan segala macamnya. Telur ini adalah salah satu yang menurut aku ini atau mapre 2 ya, makanan praktis gitu. Jadi kalau ada orang yang tidak suka telur, aduh, hidupnya gak asik nih berarti. Aku yakin setiap dari kita pasti di rumah nyetok telur, atau at least pernah lah makan telur setidaknya seminggu sekali, itu pasti pernah. Nah, tema pre 2, kamu tahu gak sih kalau ternyata produksi telur ayam di Indonesia, untuk telur ayam ya, ini tembus 6,3 juta ton pada tahun 2025 kemarin ya. Ini naik tipis dari tahun sebelumnya di 2024, itu kita sempat ada di angka 6,1 juta ton. Artinya semakin banyak orang-orang yang menyukai telur, dan kebutuhan telur ini semakin dibutuhkan gitu teman-teman dua. Ditambah lagi gak tahu ya kalau 2026 seperti apa nantinya, karena kan juga produksi telur pasti akan terus meningkat, karena kita juga punya program MBG ya, yang kayaknya aku juga lihat banyak fakta di lapangan bahwa menu-menu sehari-harinya juga ada yang telur gitu. Jawa Timur atau Mapre 2 ini mempertahankan posisi sebagai produsen telur ayam yang paling besar ya secara nasional di seluruh Indonesia, karena mereka itu menghasilkan 2 juta ton atau sekitar 32% dari produksi 2025. Jumlah produksinya juga naik ya, dari tahun 2000 naik 2,08%, semakin menegaskan posisinya mereka sebagai sentra utama industri telur ayam petelur di Indonesia ya. Kalau untuk di posisi kedua itu ada Jawa Barat, terus ada Jawa Tengah, kadang Sumut, tapi ini berubah-ubah sih untuk posisinya dari tahun ke tahun. Cuman dari tahun 2000 sampai 2025 Jawa Timur ini tetap yang paling tinggi, alias posisinya tidak terkalahkan ya guys ya. Itu dia. Aku kalau boleh milih atau mau berdua ya, disuruh milih makan pare atau makan telur tiap hari ya, aku pilih makan telur tiap hari guys. Gak apa-apa deh gak ada nasi, yang penting ada telur aja itu udah sangat-sangat menyelamatkan hidup. Aduh, tapi gak sih, nasi tetap segalanya sih. Cuman kalau misalnya digabungin, wah itu perfect match banget sih sama pre 2. Nasi panas pakai telur, ditambah kamu bikin sambel, itu aja udah nikmatnya tuh luar biasa sampai ke angkasa.

0: kak. Bukannya aku gak bersyukur nih, tapi kan kemarin udah makan telur. Lauk yang lain kek.
1: Lah, tapi kan tetap beda-beda menunya.
0: Iya, sama aja telur. Bedanya cuma telur balado, telur arak-arik, entah sapi, telur dadar. Ntar aku bisulan.
1: Duh, sotoy. Kata siapa?
0: Emang faktanya kayak gitu kok.
2: Tahu gak sih? Faktanya, penyebab bisul adalah infeksi kulit yang menyerang folikel atau kelenjar minyak di bawah kulit, serta dapat juga disebabkan oleh bakteri yang hidup di kulit. Tapi, kalau seseorang mengalami bisul sehabis makan telur, kemungkinan terjadi karena orang tersebut memiliki alergi terhadap telur. Sehingga pernyataan makan telur dapat mengakibatkan bisulan adalah mitos.

Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. Berapa lama Belanda menjajah Indonesia? 350 tahun adalah jawaban yang paling sering kita dengar. Wah, lama juga ya. Tapi benar gak sih selama itu? Jadi gini teman Pro 2, Belanda datang pertama kali ke Indonesia pada tahun 1596 untuk mencari rempah-rempah. Waktu itu, Cornelis de Houtman tidak mewakili negara Belanda, melainkan untuk kepentingan dagang secara pribadi. Kemudian pada 20 Maret 1602, terbentuklah Kongsi Dagang Belanda yang bernama VOC untuk meredam konflik antar sesama pedagang Belanda. Namun VOC bubar pada 31 Desember 1799 dikarenakan kerugian akibat korupsi para pegawainya. Barulah pada 1816, Belanda mulai berkeinginan menguasai seluruh wilayah Indonesia dengan melakukan invasi ke berbagai wilayah hingga akhirnya mengalahkan Kerajaan Bali pada tahun 1904 dan Kesultanan Aceh pada tahun 1912. Barulah mereka dinyatakan secara resmi menguasai seluruh Nusantara karena sudah berhasil mengalahkan seluruh kerajaan di Nusantara. Jadi, Belanda baru bisa dinyatakan menjajah Indonesia pada tahun 1912 hingga 1942 sebelum Indonesia jatuh ke tangan Jepang, yang kalau dihitung totalnya 30 tahun. Jadi, kalau ada yang bilang kita dijajah Belanda selama 350 tahun, itu salah. Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

ketemu berdua. Kita masih ada di Spada. Untuk kamu yang sekarang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya. Hari Senin kayaknya tuh lalu lintasnya berbeda dari hari-hari biasanya. Gak tau kenapa ya, hari Senin tuh selalu beda sendiri. Padahal kita menjalani hari-hari setiap harinya tuh sama gitu ya. Oke, teman pre 2. Ini nanti di jam 7 pagi kita bakalan masuk ke topik ya. Tapi sebelum itu aku masih punya satu informasi lagi, yang ini berasal dari salah satu kreator edukasi anak-anak yang cukup populer di sosial media, yaitu Shaki dan juga Kisha. Mungkin kamu tahu lah ya. Nah, baru-baru ini mereka baru aja ngupload konten yang fokusnya tuh pada konten islami yang mungkin mendidik anak-anak seperti kayak belajar mengaji, doa harian, dan juga adab sehari-hari. Kamu tahu lah ya, kayak lagu-lagu yang mengajarkan anak-anak tuh dengan lirik yang baik lah pastinya. Nah, jadi ada lagu anak-anak yang berjudul Gak Diundang Gak Papa. Tapi teman perdua, yang bikin rame adalah orang-orang bilang ini mah gak cocok untuk anak-anak usia 3 bulan. Lebih cocoknya untuk usia 25 tahun ke atas ya. Alias kayaknya liriknya lebih relate sama anak-anak muda atau toddler. Sebenarnya toddler, tapi toddler yang usianya 25 tahun ke atas ya. Lagunya tuh sebenarnya sederhana, tapi liriknya mungkin kayak terlalu relate sama kehidupan dewasa soal pertemanan, ekspektasi sampai dengan belajar ikhlas. Untuk yang penasaran ya, kayak gimana sih emangnya lagunya Jill, apakah cocok juga nih, siapa tahu buat aku yang toddler 25 tahun ke atas. Ya aku sih ngerasa relate ya teman berdua, gak tahu nih kalau kamu. Makanya coba deh aku puterin dikit cuplikannya seperti apa.

Tuh dia teman pre 2. Ya kan, cocok kan buat kita yang mungkin usianya udah toddler 25 tahun ke atas ya. Kalau enggak diajak enggak masalah. Kalau enggak diundang, ya udah enggak apa-apa. Kan ada tuh kata-kata yang bilang kalau kamu diundang paling terakhir, mending enggak usah ikut sama sekali. Gitu-gitu ya. Ini mah kayaknya memang untuk yang usianya udah semateng kita sih ya. Kita masih toddler kok, cuman udah agak beda aja umurnya, agak cukup jauh gitu. Oke teman berdua, nanti kita lanjut ya dengan informasi lainnya. Atau mungkin setelah ini bakalan masuk ke topik. Stay terus ya. Dan semangat untuk toddler usia 25 tahun ke atas. Semangat ya. Kalau misalnya gak diajak, udah gak apa-apa.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.